0: kita cuma nge-review video pendek aja yang udah disiapin ya, Cak.
1: Betul.
0: Ya.
1: Udah disiapin bersama dengan kerabat kerja kita di belakang layar. Yes, yang hari ini langsung bisa kita review hanya di Fair Visual Asal Review. Ayo loh.
0: Visual Asal Review.
1: Iya. So kita langsung mulai ke video pertama.

0: Aduh.
1: Ini Cak, kebayang gak sih tarikannya sekuat apa ya Cak ya?
0: Iya, kasihan, sumpah. Tuh. Itu tuh kayaknya itu kan mau jatuh dianya. Itu yang baju merah putih kalau gak salah ya.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi ketarik, jadinya malah robek gitu. Ya ampun, baru robeknya gak kecil ya. Mohon maaf, ini sampai ya. Sebahu gitu. Dan untungnya ini yang main bola ini cowok.
1: Iya.
0: Coba kalau cewek, udah ngambek, nggak mau pulang.
1: Pertandingannya berhenti.
0: Ya, udah, aku mau pulang aja.
1: Bajunya robek gitu ya.
0: Iya.
1: Dan ini kayaknya memang ya Ca, yang harus diprotes nih panitianya deh Ca. Ini kenapa nih bajunya nih Ca? Ini kayaknya beli di Kerkun nih, keranjang kuning kayaknya ya.
0: yang buy one get one, ih parah banget. Yeah, tapi kayaknya emang sengaja dibikin tipis gitu atau emang kekuatannya sih terlalu over. Parah banget itu sampai kelihatan loh.
1: Ini sekalian uji ketahanan ya. Kain ya, ya. Oh atau enggak ini.
0: Ini review jujur kah?
1: Atau enggak ini Ca, ini tuh sebenarnya mereka nih bukan cuma main bola ya, tapi sebenarnya mereka nih mau casting karakter Tarzan.
0: Kenapa?
1: Yang sampai robek, kan banyak robek-robek.
0: Oh, aku kan. Enggak gitu juga lah Ran.
1: Okay.
0: Tapi semoga aja ini mas-mas yang baju kuning enggak... tapi kelihatannya marah sih, baru aja aku bilang.
1: Iya,
0: semoga gak marah.
1: Dia protes
0: tapi
1: di wasit,
0: iya. Itu kira-kira bakalan kena pelanggaran gak ya? Soalnya kan gak sengaja itu aku ngelihatnya.
1: Ya kita gak tahu sih ya.
0: Kita gak tahu juga ya. Jadi gak ngerti, ya mohon maaf ya, kita gak tahu peraturannya. tapi kayaknya kejadian kayak gini sekali dua kali pernah terjadi mungkin ya. Jadinya bisa jadi udah biasa dan... aku yakin persiapan mereka juga bajunya di belakang banyak sih, jadi aman-aman aja.
1: Oke,
0: itu tadi kita move on ke video
1: pertama
0: selanjutnya.
1: Ya. Kita ke video selanjutnya ya.
0: Iya, karena video pertama udah lumayan lucu.
1: Lucu, ini, lumayan.
0: Guys. Kita bakalan move on ke video kedua yang lumayan beda nih, Ran.
1: Bener, ya beda gimana nih tapi, Ca?
0: Nah, bedanya tuh ya... Ya adalah pokoknya.
1: Jadi langsung aja kita lihat ya teman-teman, ini dia video kedua. Let's go.
2: Понеделник ще трябва да разберем. О, тук обаче нещо интересно пробвано и от Магнеса Клиуш и от Флориан Товен. И да, понеделник ще трябва да разберем. О.
1: Oke, gimana Ca? Menurutmu gimana nih Ca?
0: Aduh, itu kompak banget BTW.
1: Iya, kekompakan 10, keberhasilan 0.
0: tapi emang sih, itu kompak banget. Kayak udah, kayak ada kode-kode gitu, kayak ayo bareng-bareng gitu.
1: Satu, nah. Dua, tiga. Senam lantai. Oke, bukan atlet senam lantai ya, bukan ya teman-teman ya. Jadi memang
0: itu tuh kayaknya latihannya berapa lama ya sampai kompak kayak gitu, sumpah. Yeah. Tapi sayang banget. Iya, gerakan serius, hasil misterius gitu. Okay. Bahkan enggak kesentuh loh. Kesentuh enggak sih?
1: Enggak ada yang kena.
0: Sekali lagi. Nggak kena, ya ampun. Oke. Tapi ketawa loh mereka setelah gagal itu. Ya udahlah, malu ditanggung masing-masing
1: ya kayaknya ya.
0: Meskipun salahnya berdua, tapi ya udahlah malu ditanggung masing-masing.
1: Tapi dari segi kekompakan oke sih.
0: Iya.
1: Oke.
0: Sebenarnya bahkan kaki yang diangkat tuh sama juga gitu loh.
1: Benar-benar sama.
0: Kiri. Percis gitu ya. Untung mukanya gak sama, jadi aku gak bingung yang mana yang ganteng, yang...
1: Enggak.
0: Itu, ya ampun.
1: Iya
0: baru
1: lagi ya.
0: Kipernya juga aku salut sih, itu terakhir tuh ada cuplikannya langsung tanggap meskipun...
1: Iya, jaga-jaga ya.
0: Iya, meskipun...
1: Udah meyakinkan banget kayaknya lompatannya.
0: Iya, itu. Meskipun bolanya tuh gak kuat banget tendangannya, tapi... tetap lo ditangkap, keren banget. Oke. Mungkin segitu aja ya, sedikit review kita teman berdua terkait dua video tadi.
1: Yes, tapi kita kayaknya break dulu ya, Cak ya setelah ini ya.
0: Karena udah capek nih rahang aku, sumpah.
1: Iya, kita istirahat dulu, istirahat tidur 6 jam.
0: jangan. Ini acaranya okay. cuma berapa menit aja, kamu mau tidur 6 jam udah keburu habis ya. Okay. Jadi teman Pro 2 dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap stay tune hanya di Far Visual Asal Review.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nggak gue aja.
2: Lepas ke tengah.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi itu kan ya.
5: Ini dari mana?
6: Yes, pemain.
3: Ini aku di Pro 2.
1: Papi, Desi.
3: Ini kan mau baca berita dulu. Ini aku di Pro 2.
5: Jangan rebut. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI Multiplatform, Multikonten.

0: Pemirsa dan teman Pro 2 yang lagi dengerin di 107 MHz ya, aplikasi RRI Digital ataupun di live streaming YouTube kita RRI Tarakan Official ya. Kita balik lagi di VAR
1: Visual Asal Review. Yes, masih di program spesial Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Radio Republik Indonesia.
0: Ya, benar banget ya, Ca, dan tentunya kita masih dengan keasbunan kita mau review beberapa video lagi ya.
1: Video-video plenger lagi teman-teman. Buat kamu yang masih butuh hiburan, mau ketawa-ketawa bareng, stay tune terus di sini. Dan ternyata nih sudah ada video ketiga.
0: Iya, ada,
1: Ca. Aduh, aku udah gak sabar.
0: Langsung aja ya, Ca. Kita lihat ini dia video selanjutnya.
2: Oh, it's a great save to deny Michiwaki. That is a fantastic penalty stop. Oh, it's a great save to deny Michiwaki. That is a fantastic penalty stop.
0: Oke. Okay. Ini selebrasi keawalan ya.
1: Itu padahal gaya nangkisnya udah oke banget. Iya, sampai bendelesor gitu di lantai gitu sampai bolanya gitu kan. Dipikir ternyata udah touchdown gitu. Dikira main baseball.
0: Ya, bolanya masuk.
1: Iya, dikira home run gitu kan kayak baseball, ternyata masuk, guys. Itulah kita harus gimana ya kalau main bola tuh ternyata enggak boleh lengah sedikit.
0: Iya, benar ya. Ini selebrasi keawalan nih, Ca.
1: Padahal udah berhasil loh itu.
0: Yes,
1: udah dapet gitu kan momennya.
0: Terus ini tuh tipikal ya, Ca, ya. Kalau misalnya cewek nih udah dapat nomor cowok yang dia suka.
1: Yeah.
0: Ini udah mikir jauh nih. Berhasil nih, mau nikah pakai adat apa nih. Padahal pas di chat cuma di read doang.
1: Terlalu jauh halusinasinya ya. Harapannya terlalu tinggi. Aduh. Itu setinggi bolanya dan tuh dan melayang.
0: Dan lihat gak ekspresi kipernya tuh kecewa banget.
1: Ya menurutmu aja, Randa. Itu kan udah happy banget gitu, berhasil ditangkis, ujung-ujungnya masuk. Mungkin itulah takdir ya. Gak bisa kita memang menyalahkan takdir.
0: Dan ini tipikal ya, Ca, ya, kalau ini tuh kayaknya nanti tuh bakal dimarahin dia sama temennya, ngerti gak sih?
1: Iya, kayak dikucilin gitu.
0: Iya,
1: ini aku takut.
0: Dia
1: loh,
0: selebrasi keawalan nih, jadi bahan pembicaraan.
1: Betul. Nanti sampai di belakang kan pas di ruang ganti tuh di side eye gini kayak.
0: Okay.
1: Oh ini yang bikin kita kalah.
0: Oh ini yang bikin gol tadi.
1: Oh yang
0: tadi.
1: Ini kayak.
0: Dimusuhin.
1: Parah sih, parah. Itu gak kayak, mereka gak kayak anak-anak lah. Suportif gitu.
0: Lihat tim lawannya langsung senang banget, Ca.
1: Ya iya. Ya, pasti tim lawannya mungkin yang awalnya kayak, aduh gak masuk lagi gitu kan. Terus tiba-tiba gol. Nah, kayak
0: ditepuk tanganin lagi.
1: Terus gak ada yang nyamperin loh, kasihan. Dia sendirian. Tapi emang sendirian gitu apa gimana ya? Kok dia sendirian doang pertanyaannya? Kalau lawan satu maksudnya gimana gitu? Bukannya permainan bola itu rame-rame ber-12?
0: Jangan tanya aku ya.
1: Itu kenapa satu lawan satu?
0: Dia lagi mau nendang ke gawang, Ca.
1: Iya, tapi kenapa satu orang aja?
0: Mungkin apakah ini tendangan penalti atau gimana?
1: Mungkin ya? Teman Pro 2 boleh dijelaskan kenapa.
0: Teman Pro 2 tolong infoin ke kita ya, ini
1: satu
0: momen
1: orang aja ya, karena kita benar-benar nggak ngerti bola gitu. Terus temannya gak ada yang nyautin.
0: Iya, dan kipernya kayak gini, Ca, kayak yang kecewa sendiri.
1: Ya udah, cukup. Nanti kita cari tahu ya setelah ini. Kita bakal lanjut ke video keempat yang pastinya gak kalah lucu juga. Oke, teman Pro 2, langsung saja kita review. Let's go.

0: Wah. Aduh, langsung ngilu.
1: Ini agak ngeri sedap ya kayaknya ya,
0: Cak. Iya, aduh sakit banget itu. Tapi kasihan. Masalahnya kan tadi setelah ini teman-temannya pada bingung itu bolanya yang di jidat atau di tangan.
1: Benjol ya. Oke.
0: Itu di jidat atau di tangan kiper bolanya. Iya. Jadi bingung.
1: Kebayang gitu ya. Kebayang gak sih bunyinya, Cak? Kayaknya bunyinya gimana ya?
0: Bunyinya bukan tuk lagi duar.
1: Enggak.
0: Agak lebay ya.
1: Apa bisa ya gawangnya dikasih ini? Apa? Bantalan.
0: Oh, kayak anak bayi gitu ya. Aduh, gak mungkin lah. Tapi ini sering kejadian kayaknya. Aku saranin sih lain kali untuk kiper bola mungkin boleh pakai helm safety. Boleh pakai helm safety. Iya. Bisa kan? Jadi. Terus aku saranin yang full face. Supaya kan kalau nanti dari lawan itu nendang bola kan gak kelihatan tuh lirikan matanya. Kiper mau kemana gitu kan. Agak rahasianya lebih terjaga lagi menurut aku.
1: Tapi aja kalau momen-momen kayak gini tuh BPJS mereka dipakai gak sih?
0: enggak. Udah ada medis siapin teh hangat di belakang.
1: Disiapin teh hangat di belakang.
0: Iya, teh hangat itu kan apapun bisa. Penyakitnya bisa sembuh.
1: Penyakit sama, apa aja sembuh.
0: Sama minyak tawon. Saran aku sih nanti Piala Dunia siapin minyak tawon yang banyak
1: dan
0: teh hangat. Sama teman-teman dari UKS daerah.
1: UKS daerah banget nih kayaknya ya, Ca ya. Oke, Ca ya.
0: Oke, udah 4 video nih kita review.
1: Tapi sebelum kita lanjut ya, Ca ya, kayaknya kita break lagi nih ya sebentar. Jadi jangan kemana-mana teman-teman pemirsa semuanya. Kita lanjut VAR-nya setelah video yang satu ini.
2: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors.
2: Yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
0: Wah, Mar, aku krungu salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Halo pemirsa dan teman Pro 2, kembali lagi bersama kita berdua masih di Fair Visual Asal Review.
2: Apa sih? Apa sih?
1: Kok makin lemes sih?
3: Enggak.
1: Enggak ya.
3: Kita mau ke video berikutnya ya, Cak ya.
1: Iya. Tentunya. Tapi sebelum lanjut, aku mau ucapin thank you dulu sama teman Pro 2 yang masih stay tune bareng kita berdua nih. Dan ini akan menjadi video terakhir yang bakal kita review.
3: Yes.
1: Oke, kalau begitu langsung aja ya buat yang udah gak sabar mau lihat. Ini dia video ke-5.
4: Rogers, Anderson, Watkins. A painful miss in more ways than one. Rogers, Anderson, Watkins. A painful miss in more ways than one.
1: Itu sama kayak yang pas kiper tadi.
3: Iya, ini agak ngeri-ngeri sedap ya, Cak ya.
1: Aduh, langsung ngilu loh lututku.
3: Iya, ini kayak lutut kita
1: langsung apa lemas.
3: Apa tulang kering?
1: Tulang kering. Iya, benar. Tapi aku nih kalau perasaan-perasaan ya masnya ini bisa aku bayangin karena dulu tuh aku sering kepentok meja juga. Ya, bener, apalagi yang lebih sakit tuh tahu enggak sebenarnya apa? Selain tulang kering. Ini sikut, ya kan? Kalau kebentuk, sumpah sakit banget.
3: Ya agak nyetrum-nyetrum
1: gitu. Iya, benar. Itu sampai ngerang-ngerang gitu loh, ih kasihan banget. Ayo cepet-cepet PMI.
3: panggil PMI. Ambulan. Helikopter.
1: Ini gak langsung dibawa ke rumah sakit apa gimana ya kalau kayak gitu?
3: Ini gimana ya kelanjutannya buat teman-teman
1: kita
3: yang
1: boleh nonton sampai durasi selanjutnya 1 jam full boleh ya?
3: Ini apa kelanjutannya nih? Apakah dia digantikan atau apa nih?
1: Tapi kayaknya digantikan deh, itu kasihan banget. Karena kaki adalah salah satu dasar utama untuk bermain bola.
3: Iya, karena gak mungkin pakai tangan.
1: Iya, gak mungkin dong, nanti kayak yang pertama. Aduh, masih belum move on dari yang pertama. Bajunya robek. Tapi itu sampai teman-temannya melongo loh.
3: Iya, itu penonton lihat gak ekspresi penontonnya, Cak? Ini kayak...
1: Iya, itu tuh kayaknya ngerasain juga sakitnya. Kita aja yang nonton videonya.
3: Ngilu-ngilu ya, Natu?
1: Iya, apalagi yang ada di sana tuh langsung melihat langsung, terus mendengar langsung tuh teriakannya bisa jadi ya. Jadi kerasa tuh. Ya, saran aku pakai minyak tawon sih. Minyak tawon pokoknya obat segala linu-linu ya,
3: yes,
1: teman Pro 2.
3: Oke,
1: teman Pro 2 gak kerasa.
3: Iya, gak kerasa ya, udah 5 video kita review ya.
1: Betul.
3: Caya, boleh nambah lagi gak sih?
1: Boleh, nanti di rumah sendiri. Kamu nanti, scroll TikTok sendiri ya. Jangan di sini, jangan macam-macam. Okay. Udah waktunya kita say goodbye sama teman Pro 2. Dan mungkin segitu aja teman Pro 2 Fair Visual Asal Review kita hari ini. Tentunya banyak banget momen yang udah kita nonton bareng.
3: Bener.
1: Dari yang lucu, yang ngilu, yang bikin kita kaget juga.
3: Pokoknya
1: banyak banget deh tadi.
3: Semoga pendengar, pemirsa, teman Pro 2 yang dengerin nonton ini bisa terhibur ya.
1: Betul.
3: Ya, kita hari ini the real asal review nih teman-teman, kita gak ngerti.
1: Asal bunyi.
3: Iya.
1: Asbunnya banget, gak asal banget.
3: Jangan lupa tunggu juga episode VAR selanjutnya ya teman-teman ya.
1: Semoga gak kapok sama kita. Kita ini episode pertama guys.
3: Oke.
1: Pokoknya nantiin aja lagi minggu depan VAR selanjutnya dengan video baru. Dan pastinya dengan host yang seru juga.
3: Oke, so teman Pro 2, aku Randa.
1: Dan aku Ocha. Sign out. Bye.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung jalak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung jalak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Seratus tujuh Pro 2 FM, tarikan teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kembali lagi bersama Ocha masih di Spada. Ada seru banget ya tadi teman Pro 2, ada VAR visual asal review yang bisa kamu tonton lewat YouTube kita di RRI Tarakan Official kalau kamu ketinggalan tadi di jam 8. Ya ampun, sakit perut aku ketawa teman Pro 2, banyak banget momen-momen kocak dan lucunya yang aku komentarin bareng dengan Randa ya teman Pro 2. Aduh. Bahkan sampai sekarang aku tuh masih keinget momen-momen lucunya itu yang bikin aku sakit perut. Jadi buat kamu yang ketinggalan, langsung dicek sekarang di YouTube RRI Tarakan Official. Dan pastiin kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di Spada karena nanti di jam 9 bakal ada lagi program spesial Pesta Dunia, Pesta Bola Dunia 2026 teman Pro 2 yang hanya ada di RRI, yaitu Di Balik Bola. Sekarang kita lanjut dengerin lagu asik tentunya, kali ini datang dari Pitbull featuring Jennifer Lopez dan Claudia Leitch dengan We Are One. Ini lagu official FIFA World Cup for Cup-nya di Brazil di tahun 2014 yang lalu. Let's go.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Gibol Man vs Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa, salam olahraga. Ya, pendengar dan pemirsa, kalau biasanya kita cuma baca berita sepak bola lewat media sosial atau dengerin analisis dari pandangan wartawan olahraga terkait dengan sisi lain yang tidak terekam kamera tentunya. Jadi, untuk pada kesempatan kali ini kita bakal bawa catatan-catatan penting, coretan di buku saku, hingga cerita yang hampir tidak lolos di meja redaksi dan bisa menjadi obrolan santai kita di siang hari ini. Pendengar, kesempatan kali ini pun dalam dialog di balik bola dari catatan wartawan menjadi obrolan teman. Dan hari ini pun kita kedatangan tamu spesial ya, ada dua orang di sini ya, sudah ganteng-ganteng pakai baju terbaiknya hari ini tentunya. Dan juga langsung saja saya perkenalkan terlebih dahulu, ada ketua seksi wartawan olahraga Kota Tarakan, ada Bung Hendy Rustandi. Kita akan langsung sapa. Selamat siang, Bung.
1: Selamat siang.
0: Iya, gimana kabarnya Bung hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Iya, dan juga di sini sudah ada ketua seksi wartawan olahraga Kaltara, Eliezer Simona, S.Pd. Kita akan langsung sapa. Selamat siang, Bung
1: Selamat
0: Eliezer.
1: Selamat siang.
0: Iya, gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Kalau kita berkata nih ya, pendengar dan pemirsa, terkait dengan wartawan olahraga ini dan juga wartawan senior nih tadi nih, berarti sudah memakan pahit manisnya lapangan ya di dunia pekerja. Ya. Kira-kira sudah berapa lama nih kerja sebagai wartawan? Pengen ke Bung Eliezer dulu nih.
1: Ya, kalau saya terjun di dunia jurnalis itu semenjak masih kuliah, itu di tahun 2015.
0: Oke,
1: tahun 2015. Jadi ini tahun ke-11 ya.
0: Iya, sudah lumayan lama ya. Oke, kalau untuk Bung Hendy sudah berapa lama nih kira-kira ya, terjun di dunia wartawan?
2: Saya di dunia jurnalistik dari 2008 ya. Mungkin ini jalan 18 tahun.
0: Lebih sepuluh lagi ya ternyata. Ya. Oke.
2: Cuma kalau di Tarakan baru 5 tahun ini.
0: Oke, ya. Berarti baru 5 tahun ya. Tapi kalau untuk Bung Eliezer sudah lumayan 11 tahun ya. Oke. Kita akan langsung saja di sini dua wartawan kita ya, jurnalis kita yang biasa meliput informasi-informasi dunia olahraga di lapangan. Biasanya ya banyak sekali momen-momen di lapangan itu yang tidak terekspos gitu ya. Mungkin kalau pendapat dari Bung Eliezer terlebih dahulu, ada enggak sih pengalaman atau cerita-cerita yang sebenarnya pengen banget diekspos ya dari dunia olahraga, tapi karena ada etika jurnalis ya yang mengikat sehingga tidak bisa diekspos. Mungkin silakan Bung Eliezer.
1: Ya, untuk pengalaman sebagai jurnalis, khususnya di jurnalis olahraga ya.
0: Iya.
1: Tentu peliputan kita sebagai jurnalis olahraga itu berbeda daripada yang lain. Di sisi lain, terutama kita jurnalis olahraga tuh paling penting harus turun ke lapangan gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kenapa begitu? Karena kita harus menyaksikan secara langsung semua pertandingan. Baik di cabang olahraga apapun, kita harus turun melihat secara meliput. Kita juga menganalisis terkait penampilan para atlet, terus apa yang akan kita tulis, apa yang akan angle apa yang kita ambil. Jadi semua dari sisi pertandingan kita harus menganalisis untuk menampilkan angle terbaik dalam tulisan nanti.
0: Oke, baik. Nah, kalau untuk Bung Hendy sendiri, selama jadi wartawan olahraga, ada nggak nih beberapa hal yang tidak bisa diekspos gitu ya ke media, tapi pengen banget nih sebenarnya. Mungkin kenapa tuh sampai hal itu tidak bisa diekspos?
2: Ya, mungkin betul juga kata Bung Eli tadi, kita harus turun lapangan sebagai wartawan olahraga, kan harus turut juga menyaksikan. Baik. Istilahnya jadi saksi lah, jadi saksi di kegiatan tersebut. Nah, kalau untuk hal-hal berita-berita yang tidak bisa langsung diekspos itu, ada beberapa pengalaman saya seperti khususnya di bola lah ya.
0: Iya.
2: Banyak kan fanatisme pendukung bola tuh tinggi. Nah, ada satu hari itu keributan bobotoh lah istilahnya sama rivalnya kan.
0: Oke, baik. Nah,
2: itu sebetulnya secara visual, secara informasi, karena saya ada di lapangan jadi tahu. Cuma karena belum ada konfirmasi kejelasan ke pihak panitia atau aparat di lapangan belum ada. Nah, itu sempat tertunda. Padahal itu tuh berita-berita yang menarik di sisi lain di pertandingannya.
0: Oke, baik.
2: Ya.
0: Pernah merasa kalah saing gak sih dengan media sosial yang mungkin kalau kita bicara terkait dengan media sosial, kebenarannya benar atau tidak tetap diekspos ya. Sedangkan mungkin kalau bicara terkait jurnalistik, kita punya kode etik tersendiri. Mungkin ke Bung Eliezer terlebih dahulu.
1: Mungkin hari ini kita para media mungkin dihadapkan dengan ekstrimnya media sosial. Jadi bagi saya disitulah teman-teman dari jurnalis turun hadir untuk menyajikan sebuah berita yang fakta dengan di lapangan. Terutama sama halnya juga dengan peliputan olahraga. Mungkin ada sorotan atau kritikan dari masyarakat yang disampaikan melalui media sosial. Ya bagi saya karena teman-teman jurnalis sebagai kontrol sosial tentu mengkonfirmasi apa sih yang sebenarnya terjadi. Jadi lebih memainkan peran-peran jurnalis yang lebih memainkan kode etik gitu, seperti itu.
0: Oke, baik. Nah ini Bung Hendy, untuk beberapa pertandingan, mungkin kita lebih spesifik ke pertandingan sepak bola ya. So, pengalaman Bung Hendy sendiri tadi sudah di-spill ya sama Bang Eliezer bahwa ada beberapa titik kesulitan menjadi wartawan olahraga. Kalau wartawan olahraga spesifiknya sepak bola, sulitnya tuh di mana nih Bung Hendy?
2: Mungkin secara spesifik tidak ada kesulitan selama kita turun ke lapangan. Cuma kalau bicara olahraga atau sepak bola, memang data dan fakta di lapangan itu betul-betul harus kita tunggu sampai akhir.
0: Oke.
2: Ya, karena kalau kita duluan naikkan berita misalkan, hasil akhir kan belum didapat.
0: Iya.
2: Jadi memang harus ya kita bersabar untuk sampai ke detik-detik akhir lah istilahnya. Baru berita itu bisa jadi di up.
0: Oke, berarti ya, tidak ada yang namanya seperti memberitakan informasi secara real time seperti itu, Bung Hendy?
2: Kalau real time paling ya di sisi lainnya itu. Kayak tadi kericuhan, kerusuhan-kerusuhannya di balik pertandingan itu, nah itu yang jadi real time-nya. Malahan kalau misalkan kita sekarang kan zamannya medsos. Kalau medsos naik duluan otomatis kita juga tertekan sama redaktur.
0: Ah, itu dia.
2: Harus cepat-cepat cari fakta, cari datanya. Juga iya, cari narasumber yang memang relevan lah.
0: Iya ya. Oke, okay. Saya geser ke Bung Eliezer. Tadi Kang Hendy udah mulai unek-uneknya keluar ya. Terkait menjadi wartawan olahraga dalam dunia sepak bola, karena kejar-kejaran sama media sosial katanya, jadi wartawan juga harus kejar-kejaran nih ya untuk memberikan informasi. Bung Eliezer, tekanan-tekanan seperti ini bagaimana cara menghadapinya? Senyum nih.
1: Ya kalau saya teman-teman olahraga pasti punya trik lah untuk menghadapi tekanan-tekanan seperti itu. Karena apalagi kita di lapangan.
0: Iya.
1: Saya yakin sudah menguasai lah lapangan. Kalau ada hal seperti ini terjadi sudah ada langkah-langkah yang bisa diambil. Tentu kalau di wartawan olahraga real time memang perlu. Jadi memang sulitnya kita di peliputan olahraga tuh. Selain kita menyajikan berita hasil akhir pertandingan, iya, kan kita tahu sekarang ini eranya medsos.
0: Okay.
1: Apalagi kita bisa lihat di beberapa liga atau pertandingan, pasti real time kayak hasil analisis babak pertama,
0: iya,
1: itu sudah harus kita segera kabarkan melalui media sosial. Kalau dulu enggak ya, kalau dulu kita karena belum ada media sosial, orang tunggu beritanya di koran gitu.
0: Iya.
1: Jadi tunggu selesai pertandingan baru kita buat beritanya. Ini enggak, orang sudah eranya media sosial, kalau perlu di pertandingan babak pertama tuh orang sudah menunggu. Apa sih analisis di pertandingan babak pertama ini? Dan apa sih yang dilakukan di tim kedua di babak kedua? Jadi ada perubahan lah bagi saya dan lebih menantang kepada teman-teman yang ada peliputan. Tapi saya rasa karena teman-teman sudah banyak pengalaman, tentu dia sudah tahu apa yang akan dilakukan apalagi kan di lapangan itu.
0: Oke, baik. Nah, itu dia berarti sudah ada cara-caranya ya. Ya karena ini udah wartawan udah pasti mengetahui ya. Ya siap, terkait dengan apa-apa aja nih ya yang harus dilakukan biar enggak kalah saing sama media sosial. Oke, baik. Saya kembali ke Bung Hendy. Bung Hendy, selama peliputan dalam dunia olahraga sampai di hari ini, ada enggak informasi yang mungkin bisa dikatakan sulit sekali gitu. Nah, tapi tetap bisa di-up ke ini pemberitaan.
2: Ya mungkin kesulitannya itu tadi, kita harus ada data fakta yang akurat kan. Kadang kita tahu informasi di awal, contoh seperti bursa pemain kan, perpindahan pemain dari satu klub ke klub lain. Di satu sisi kita sudah tahu misalnya dari bocoran-bocoran. Nah di sisi lain kan harus ada statement yang jelas dari pemilik klub atau dari yang bersangkutan juga. Nah, itu yang memang jadi kendalanya di situ.
0: Oke, baik. Iya. Iya. Nah, ini biasanya kan dalam pemberitaan itu banyak sekali media sekarang ya. Sudah sampai kita hampir tidak bisa membedakan mana yang benar-benar real media, mana yang ya kita kalimat aja abal-abal ini Bang Eliezer ya. Jadi Bung Eliezer, bagaimana melihat maraknya media sosial saat ini apalagi terkait dengan pemberitaan dunia olahraga?
1: Ya memang kita tidak bisa memungkinkan dengan perkembangan media sosial ya dengan hari ini. Saya rasa tidak hanya wartawan, masyarakat juga bisa jadi wartawan. Okay. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan dia membagikan ke media sosial itu bagi saya itu semacam kerja wartawan juga. Iya. Karena dia menyebarkan informasi. Nah, bedanya kita dengan perkembangan media sosial yang kita nggak tahu ini latar belakangnya dari mana, bedanya karena kita wartawan kita mengkonfirmasi. Iya. Kita mengkonfirmasi ke pihak-pihak terkait. Dan kita mendapatkan statement itu dan kita mengklirkan, kita membagikan kepada masyarakat informasi itu secara utuh, bukan dengan informasi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Memang itu penting, tapi kita perlu mengkonfirmasi.
0: Iya, berarti originalnya masih terjaga. Benar. Ya kalau di wartawan sendiri. Oke, saya ke Bung Hendy lagi. Bung Hendy, mungkin selama liputan di lapangan ya Bung Hendy, terkait dengan kondisi di lapangan sebagai wartawan olahraga, selalu baik gak sih kondisinya? Atau ada kondisi-kondisi tertentu yang wah susah nih, banyak orang, keramaian, ribut dan sebagainya. Gimana nih jaga fokusnya?
2: Nah, kalau untuk kerja peliputan sendiri apalagi di sepak bola itu cukup dinamis ya. Karena ya, apalagi kalau pas liputan misalkan pertandingannya krusial lah. Nah, kadang kita pun jangankan untuk meliput yang di zona nyaman, malah masuk stadion pun kadang terkendala juga.
0: Oh, baik.
2: Karena banyaknya penonton yang ingin masuk kan.
0: Iya.
2: Nah, makanya siasatnya ya dengan istilahnya kita harus datang duluan lah, datang lebih awal, kadang nunggu berjam-jam di dalam stadion.
0: Iya.
2: Belum lagi kalau kayak sepak bola gitu apalagi harus istilahnya visual juga harus didapat, harus baik kan. Iya. Harus standby selama pertandingan tuh gak boleh lengah lah istilahnya.
0: Oke, gitu. Baik, jadi ya pemirsa dan pendengar itu tadi sekilas ya terkait dengan pengalaman-pengalaman dua wartawan senior kita di sini. Ada Bung Eliezer dan juga Bung Hendy. Dan kami akan kembali ya pendengar dan pemirsa selepas komersial break berikut ini.

0: Bentar Mi.
1: Patria Rapakana dan Jordania.
2: Oh, apain sih Pi ke gua aja?
3: Lepas ke tengah. Masuk ke! Luar biasa selesai dari Witan Sulaiman.
4: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
5: Jadi FND sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
6: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Ya, Anda masih bersama dengan kami di podcast Di Balik Bola dan masih bersama dengan Ketua Seksi Wartawan Olahraga Kaltarakan ada Bung Hendy dan juga Ketua Seksi Wartawan Olahraga Kaltara ada Bung Eliazar di sini, dan kita akan membahas lagi nih ya secara signifikan lagi ya, pembahasan lagi yang lagi marak-maraknya nih Bung Eliazar dan juga Bung Hendy terkait dengan Pesta Bola Dunia ya. Oke. Saya pengen ke Bung Eliazar, dari tahun ke tahun bagaimana nih lihat perkembangan Piala Dunia kita saat ini?
1: Memang kalau untuk sepak bola ini bagi saya salah satu cabang olahraga yang memang agak berbeda ya daripada yang lain.
0: Baik.
1: Khususnya di ajang Piala Dunia ini, karena bagi saya satu-satunya cabang olahraga di dunia ini yang ada Piala Dunianya dan disaksikan oleh semua masyarakat di dunia itu sepak bola. Iya. Padahal misalnya kayak kita di Indonesia nih. Timnas kita nggak masuk Piala Dunia nih, iya. Tapi euforia Piala Dunia itu masih ada gitu. Benar, mungkin benar. Sama halnya di negara lain. Tapi makanya saya katakan sepak bola itu unik karena memang salah satu cabang olahraga yang sangat diminati masyarakat, tidak hanya di Indonesia, jadi seluruh dunia gitu.
0: Oke, itu dia. Kalau dari pandangan Bung Hendy sendiri, bagaimana nih Bung Hendy dari masa ke masa terkait dengan Piala Dunia kita?
2: Ya, kalau bicara Piala Dunia, otomatis dari tahun ke tahun, dari masa ke masa tuh ada perubahan lah. Apalagi momentum Piala Dunia ini berbeda dari Piala Dunia sebelumnya.
0: Baik.
2: Tuan rumah Piala Dunia 2006 ini 3 negara ya. Iya. Dicoba 3 negara. Kanada, Meksiko, sama Amerika sebagai tuan rumah. Nah, jumlah pesertanya pun bertambah dari biasanya 32 tim. Sekarang 48 tim yang ikut serta. Dan itu mungkin gebrakan FIFA untuk lebih apa ya, lebih memperluas inilah jangkauan lah. Karena sepak bola dinikmati oleh seluruh masyarakat di dunia ini. Dari negara kecil, negara maju, negara berkembang juga pasti menikmati itu. Dan menurut saya dengan banyaknya jumlah peserta ya otomatis persaingan juga akan semakin seru lah.
0: Oke, itu dia ya. Jadi dari tahun ke tahun memang semakin banyak ya negara yang ikut ya, ya dalam momentum Piala Dunia ini. Nah, untuk Bung Eliazar lagi nih terkait dengan perkembangan Piala Dunia sendiri. Ada nggak tahun berapa sih sebenarnya Piala Dunia yang paling menarik nih menurut Bung Eliazar atau masih diingat sampai di hari ini?
1: Kalau saya paling ingat itu waktu kejadian Zidane tahun berapa kan?
2: 2006.
1: 2006 ya.
2: Piala Dunia Jerman.
1: Piala Dunia Jerman ya. Pada saat itu
2: Nanduk Materazzi kan?
1: Materazzi ya. Jadi ada semacam kejadian yang memang sangat emosional lah yang terjadi di Piala Dunia dan penuh euforia lah hari itu. Karena menurut saya memang sepak bola ini unik gitu. Jadi dari kejadian itu saya lihat semacam memang sepak bola ini sangat menarik perhatian masyarakat, di mana tidak hanya seperti yang Kang yang disampaikan, ya. Tidak hanya pertandingannya, mungkin baik. Banyak dari sisi lain yang betul, mungkin betul. Bisa kita lihat dari Piala Dunia itu. Mungkin saya lihat itu agak anu lah bagi saya tersendiri karena pada saat itu kalau nggak salah yang juara
2: Italia akhirnya.
1: Akhirnya Italia yang juara hari itu.
0: Oke, baik. Ya kalau Italia tahun ini tidak masuk ya.
1: Iya, sangat sangat. Padahal tim kuat ya,
0: kuat ya. Oke, baik. Kalau terkait dengan negara andalan tahun ini siapa nih Bung Eliazar? Bingung.
1: Iya, kalau saya ini kan seorang fans Liverpool ya. Oh, yes. Jadi saya mendukung negaranya itu Inggris, England.
0: Iya, siap. Oke, kalau dari
2: menjagokan Inggris.
0: Baik. Baik ya, agak seru nih kalau bicara bola. Oke, kalau untuk Bung Hendy sendiri nih, pandangannya nih dari tahun ke tahun tersendiri untuk Piala Dunia kita bagaimana nih?
2: Kalau untuk tahun ke tahun mungkin momentum tahun inilah pembuktian dari penyelenggara juga FIFA dan tuan rumah. Karena ada beberapa kontroversi juga menjelang Piala Dunia ini, kayak kesebelasan Iran.
0: Iya.
2: Nah, itu terancam batal ikut.
0: Oh.
2: Karena ya hubungan diplomatik mereka tidak baik-baik saja dengan tuan rumah. Nah, itu sampai sekarang juga masih dalam pembahasan inilah, alot lah. Karena gak mungkin juga istilahnya negara Iran juga untuk berusaha apa memaksakan diri untuk ikut Iya. Di sisi lain, mereka juga istilahnya dari segi keamanan pun dapat terancam juga.
0: Okay.
2: Iya. Dan okay, mungkin itulah sisi menarik dari sebelum pergelaran sudah ada sisi-sisi
0: sudah
2: yang
0: ada
2: menariknya.
0: Kericuhan ya, sedikit ya. Oke, baik. Nah, kalau untuk di tahun ini ya, kalau tahun sebelumnya Bung Hendy, ada yang masih diingat nggak ini untuk pergelaran Piala Dunia?
2: Mungkin kalau sebelum-sebelumnya, kalau untuk kemarin tuh tidak ada begitu yang jadi ikonik ya.
0: Oke. Okay.
2: Cuma yang saya ingat tuh di tahun 2002 kalau nggak salah. Hmm? Pertama kali kan Asia jadi tuan rumah.
0: Oke. Okay.
2: Korea Jepang ya. Nah, di situ ada kontroversi yang menjadi perhatian dunia lah. Di mana kan tim tuan rumah Korea Selatan tuh dua kali menang secara kontroversi.
0: Oke. Okay.
2: Istilahnya dibantu wasit lah.
0: Iya. Oke. Okay.
2: Karena negara-negara besar seperti Spanyol dan Italia tersingkir sama mereka. Hmm. Dan di situ tuh ada satu momen di mana salah satu pemainnya yang baru masuk ke Liga Italia, kebetulan jadi lawannya kan, An Jung-hwan itu, sampai mereka menang tapi pemainnya diusir dari Italia, nggak boleh main di Liga Italia lagi. Nah, mungkin itu yang istilahnya ya, sepak bola itu memang menarik.
0: Iya, sangat menarik ya. Dinamikanya bukan cuma di luar lapangan, tapi bahkan di dalam lapangan juga. Bahkan negara-negaranya juga ikut campur sedannya. Bahasanya sudah seperti itu. Jadi kalau Bung Hendy bagaimana nih? Siapa nih negara yang diandalkan tahun ini?
2: Karena Italia nggak masuk ya di tahun ini.
0: Nah, oke. Okay.
2: Maka kalau saya jagokan Prancis ya.
0: Oke, okay, Prancis ya. Satu England, satu Prancis. Jadi kita lihat saja nih siapa nanti pemain-pemain yang bisa masuk nih.
2: Masih pengen lihat Kylian Mbappe angkat trofi.
0: Oh, hei, asik. Kalau Prancis sendiri nih, Bung Hendy, saat ini kalau dari grupnya saat ini siapa nih pemain yang bisa dikatakan wah berat nih?
2: Kalau dari grup mungkin Prancis tuh tidak terlalu ini ya, tidak terlalu berat sih pesaingnya. Cuma kan kalau di sepak bola apapun bisa terjadi. Selama 90 menit itu apapun bisa terjadi. Kadang tim-tim gurem, tim-tim non unggulan, kuda hitam tuh bisa juga mencuri kemenangan.
0: Iya, iya, itu dia katanya bola itu kan bulat ya.
2: Betul.
0: Jadi dari detik terakhir juga bisa sekali nih ya perubahan terjadi ya. Kalau Bung Elizer sendiri dari tadi katanya pemain Inggris nih andalannya, ada nggak mungkin bisa dikatakan musuh yang agak sulit nih untuk Inggris sendiri?
1: Iya. Ya untuk Inggris saya rasa untuk di penyisian grup paling sulit mungkin Kroasia aja ya.
0: Okay.
1: Ya tantangan terbesarnya lawan Kroasia. Tapi dengan beberapa catatan pertandingan terakhir, Inggris masih mendominasi dan beberapa kali menang atas Kroasia. Tapi saya masih optimis Inggris juara grup. Karena win rate-nya di penyisihan, di babak penyisihan itu dia sapu bersih kemenangan, gak ada seri, gak ada kalah. Jadi dia lolos ke Piala Dunia ini dengan menyapu rata semua pertandingan di babak penyisihan. Makanya saya optimis dengan

0: juga di Kota Tarakan dan juga khususnya di wartawan olahraga ya, yeah. Bung Eliazer dan juga Bung Henti. Untuk bertemu dengan Piala Dunia tahun ini, apa nih giat-giat yang akan dilakukan? Saya ke Bung Eliazer dulu.
1: Ya, untuk kami di wartawan olahraga, kebetulan tahun ini kami ada pada saat gelaran Piala Dunia juga, kami ada pekan olahraga wartawan daerah ya di Kabupaten Nunukan. Nah, rencananya kalau pada saat ada kami kumpul di sana ada pertandingan Piala Dunia, nah mungkin saya akan ngajak teman-teman nobar ya, karena seru ya kalau nobar sesama wartawan ya, karena pada jadi komentator semua biasanya.
0: Biasanya
1: lebih hebat daripada pemain ya. Jadi mungkin kita akan meramaikan event Piala Dunia ini pada saat pelaksanaan Pewarda, kita akan nobar bareng teman-teman jurnalis di Nunukan nanti ya.
0: Karena pastinya semua punya jagoan.
1: Ya, tinggal jaga jagoan nih.
0: Semua mau menang nih kayaknya nanti nih. Oke. Okay. Nah, kalau untuk dari Bung Hendy gimana nih sebagai ketua Siwo di Tarakan nih?
2: Ya, mungkin sama halnya dengan Bung Eli ya. Karena kebetulan kita Porwada nanti berbarengan dengan momentum Piala Dunia ya, otomatis kita euforia Piala Dunia pasti terbawa ke Porwada nanti.
0: Oke. Okay. Ya,
2: mungkin nanti tidak terlalu tegang lah untuk kita bersaing dengan kontingen-kontingen lain kan. Jadi ada ininya, ada santai-santainya lah hiburannya.
0: Iya, itu dia. Prediksi masuk 16 besar siapa-siapa aja nih? Saya ke Bung Eliazer dulu deh.
1: Kalau 16 besar saya masih menumisnya negara-negara besar ya. Mm-hmm. Yang mungkin kayak seperti Inggris, Jerman, Prancis, Spanyol. Dan saya juga menjagokan beberapa negara Asia seperti Jepang dan Korea Selatan masih punya ambisi untuk di 16 besar.
0: Okay.
1: Dan seperti Iran juga, itu negara kuat juga ya Iran di sepak bola. Cukup mendominasi, terbuka lebar juga untuk masuk ke 16 besar. Mungkin itu.
0: Itu ya. Oke. Okay. Kalau untuk Bung Hendy sendiri nih bagaimana nih prediksi 16 besar?
2: 16 besar selain negara kuat tadi kayak Inggris, Prancis, Jerman, itu mungkin dari tuan rumah juga akan membuat kejutan lah, apalagi Kanada sekarang kan lagi di istilahnya di performa terbaik mereka.
0: Itu dia. Jadi kita akan lihat saja nanti, saksikan bersama-sama ya. Semoga nanti ada nobar bareng juga nih ya. Oke. Untuk masa depan wartawan sepak bola ini mungkin bisa dikatakan pertanyaan terakhir juga nih untuk Bung Eliazer dan Bung Hendy ya sebagai ketua Siwo baik di Kota Tarakan dan juga baik di Kalimantan Utara. Saya ke Bung Eliazer terlebih dahulu nih. Bagaimana nih pandangan kedepannya untuk wartawan-wartawan olahraga khususnya di sepak bola nih, Bung Eliazer?
1: Ya, saya kira wartawan olahraga itu cukup penting ya, dan memang harus menjadi saksi sejarah olahraga. Kebetulan saya juga untuk pengalaman liputan olahraga cukup panjang. Jadi dari 2016 saya sudah terlibat dalam beberapa event olahraga, dalam peliputan dari pekan olahraga nasional. Sering juga nonton sepak bola. Jadi saya kira perkembangan olahraga itu khususnya sepak bola, kita wartawan olahraga harus menjadi saksi ya. Kalau bisa perubahan-perubahan yang ada di sepak bola itu juga ya diinisiasi dari wartawan juga. Karena kita juga pelaku olahraga, selain dari atlet, pelatih. Saya rasa wartawan itu juga menjadi pelaku olahraga. Makanya hari ini kita punya wadah organisasi namanya Seksi Wartawan Olahraga yang juga tergabung dalam KONI. Jadi saya rasa wartawan olahraga harus menjadi pelaku, menjadi sejarah, menjadi saksi olahraga. Ya bangga juga kalau kedepannya ada wartawan olahraga dari Indonesia yang bisa menjadi saksi, mungkin Indonesia bisa masuk Piala Dunia gitu.
0: Kita doakan bersama-sama ya.
1: Iya, tentu harapannya seperti itu.
0: Iya, baik. Terima kasih Bung Eliazer ya, selaku Ketua Siwo Kalimantan Utara, dan kita bergeser ke Ketua Siwo Kota Tarakan untuk Hendy Rustandi. Bagaimana nih pandangannya untuk wartawan olahraga, khususnya untuk wartawan sepak bola ke depannya?
2: Iya, khususnya mungkin yang jadi atensi saya sih sebetulnya lebih ke peran di daerah dulu lah. Bagaimana membangun olahraga khususnya sepak bola kan, jangan sampai wartawan ditarakan atau di Kaltara tapi

0: berita-berita bola dari luar semua. Nah, kalau misalkan ada pelaku-pelaku atau istilah pengurus-pengurus cabang olahraga khususnya bola bisa mengembangkan, ini alangkah lebih baik lah untuk meningkatkan apa istilah bawa nama daerah ke tingkat nasional atau bahkan internasional. Di sisi ya di sisi kita sebagai wartawan juga kan ada kebanggaan tersendiri kalau misalkan olahraga kita di daerah maju juga.
1: Itu dia, baik. Terima kasih untuk Bung Hendy ya. Itu tadi sudah pernyataan-pernyataan dari Bung Hendy dan juga Bung Eliazar terkait dengan wartawan olahraga di Kaltara, di Tarakan juga membahas terkait dengan Piala Dunia. Kami ucapkan terima kasih Bung Eliazar.
2: Ya, sama-sama.
1: Sukses terus ya, semoga nanti siap. Inggris bisa lolos ya.
2: Harus.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk Bung Hendy. Ya,
2: sama-sama.
1: Semoga Prancis juga bisa lolos ya. Oke, baik.
2: Final lah.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk kedua wartawan olahraga kita, ada Bung Hendy Rustadi dan juga ada Eliazar Simon. Dan demikian pendengar dan pemirsa, perbincangan kali ini untuk Anda yang terlewatkan mengikuti podcast Di Balik Bola dapat menyaksikan kembali di kanal YouTube kami yakni RRI Tarakan Official. Dan saya Jubaida pamit, sampai jumpa.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Sobat kreatif, pernah gak sih kamu mikir kalau hidup itu cuma sekali dan sayang banget kalau dilewatin gitu aja? Tapi anehnya, masih ada aja yang kejebak sama yang namanya narkoba. Alasan klasik, biar dianggap keren atau pelarian pas lagi stres. Padahal aslinya, gak ada kerennya sama sekali. Narkoba itu bukan solusi, tapi awal dari degradasi. Begitu kamu nyoba, otak kamu bakalan lemot. Kreativitas mati total, dan masa depan yang udah kamu rancang, bisa langsung game over. Keren itu kalau kamu punya karya, berprestasi, dan bisa bikin orang tua kamu bangga. Bukan malah ngeplay gak jelas lewat halusinasi. So, jadi generasi yang cerdas, harus berani bilang no to narkoba, dan yes untuk masa depanmu yang cerah. Stay clean, stay cool!

0: Info Pro 2 FM.
1: Seratus tujuh Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu, teman Pro 2, saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama aku Ocha. Kita ke informasi pertama, teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Nunukan mengambil alih pembiayaan jaminan kesehatan nasional atau JKN bagi warga miskin yang kepersertaannya dinonaktifkan oleh BPJS Kesehatan Pusat. Hal ini dilakukan untuk memastikan masyarakat kurang mampu tetap mendapatkan akses layanan kesehatan. Penonaktifan kepersertaan terjadi setelah adanya pembaruan data penerima bantuan dari pemerintah pusat. Namun di lapangan masih ditemukan warga yang tergolong tidak mampu tetapi tidak tercatat bagi penerima bantuan iuran JKN. Kita ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, Netflix resmi memperbarui serial drama periode House of Guinness untuk musim kedua. Serial yang mengangkat kisah keluarga pembuat bir terkenal asal Irlandia ini sudah mendapatkan lampu hijau dari platform streaming tersebut. Dilansir pada tanggal Sabtu 13 Juni atau hari ini, produksi dijadwalkan akan dimulai pada awal 2027. Sementara itu, Netflix belum memberikan komentar resmi terkait keputusan ini. Kita ke informasi terakhir, teman Pro 2, Timnas Brazil harus puas berbagi poin dengan Maroko pada laga perdana grup C Piala Dunia 2026. Pertandingan yang berlangsung di New York New Jersey Stadium berakhir imbang dengan skor 1 sama pada Minggu pagi tadi. Hasil tersebut membuat persaingan grup C masih terbuka untuk seluruh peserta. Brazil dan Maroko sama-sama mengawali turnamen dengan 1 poin yang penting. Sejak awal pertandingan pun Maroko terlihat tampil tanpa rasa gentar menghadapi Brazil dan Atlas Lions bahkan mampu mengontrol permainan pada sejumlah fase pertandingan. Dan teman Pro 2, itu tadi Info Pro 2 bersama Ocha di jam 10 pagi sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini di Spada. Terima kasih banyak buat kamu yang udah nemenin pagi ini, teman Pro 2. Dan setelah ini jangan kemana-mana karena kamu akan ditemenin di segmen Santai Siang bersama dengan penyiar yang gak kalah seru. Kalau begitu aku Ocha pamit, see you when I see you. Bye-bye.
0: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Indonesia itu luas banget. Tapi, pernah penasaran gak? Mana sih provinsi yang paling luas dan yang paling imut di Indonesia? Provinsi terluas saat ini dipegang oleh Indonesia itu luas banget. Tapi, pernah penasaran gak? Mana sih provinsi yang paling luas dan yang paling imut di Indonesia? Provinsi terluas saat ini dipegang oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah adanya pemekaran wilayah di Papua, Kalimantan Tengah resmi jadi provinsi terluas dengan luas wilayah lebih dari 153.000 km persegi. Bayangin, luasnya hampir 1,5 kali lipat Pulau Jawa. Nah, kalau yang paling imut, pasti udah bisa tebak dong. Yap, DKI Jakarta. Meskipun jadi pusat ekonomi dan pemerintahan yang super sibuk, luas daratan Jakarta cuma sekitar 660 km persegi aja. Jadi, mau yang luasnya minta ampun, atau yang kecil-kecil cabai rawit, semuanya tetap satu, Indonesia.

ya, pagi menjelang siang teman Pro 2. Baik lagi di Sate Siang bareng aku Theo yang nemuin kamu hari ini weekend teman Pro 2 hari Minggu. Dan aku harap hari ini semoga kamu happy selalu, mood kamu lagi baik ya. Buat moodnya gak baik teman Pro 2, yuk merapat. Hari ini kita di segmen spesial Pro 2 Hitlist sampai jam 12 teman Pro 2 ya. Pastinya vote dulu guys di Instagram kita ya, di Instastory kita nanti yang pastinya bakal aku post teman Pro 2. Buruan vote lagu yang pastinya 4 lagu yang bakal aku pilih yang vote di teman Pro 2. Jadi buruan aja, langsung aja vote ya teman Pro 2. Jadi kemana-mana tetap stay tune terus nih di Pro 2 FM. Dan kita mulai dulu teman Pro 2 dengan lagu yang satu ini, Jax Jonas, Joel Corey, and Jason Derulo, Tonight teman Pro 2. Ini dia

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: You know what? It's not my fault you're like in love with me or something.

Pro 2 FM, teman-teman kamu, teman Pro 2, Pro 2 at least. Theo masih nemenin kamu nih goy di segmen hari ini pastinya. Yang pastinya udah aku post juga di Instagram kita, teman Pro 2 ya. Bro, langsung aja join teman Pro 2 di Instagram kita. Yang pertama ada Salma Salsabil dengan singlenya Hatsu. Yang kedua dia Indahku Semalu Malu dan Bernadia Rabun Jauh. Yang terakhir ada Farel Hilal Keliling nih teman Pro 2. Dan buat kamu yang pengen request lagu, boleh banget teman Pro 2 request lagu, kita buka sampai jam 12 siang nanti nih goy ya. Anyway, yang pertama teman Pro 2 ya, yang hari ini banyak banget yang request juga lagu Farel Hilal Keliling teman Pro 2 ya. Ini lagu emang enak banget teman Pro 2 ya, nyantui banget teman Pro 2. Apalagi buat kamu yang suka banget nih masang-masang backsound ya lagu di story kamu teman Pro 2, beh mantap banget teman Pro 2 dengan lagu ya Farel Hilal Keliling. Nah, lagu ini juga memiliki makna yang menggambarkan momen romantis ya, antara yang santai gitu dan intim juga teman Pro 2, tapi menceritakan tentang dua orang yang menikmati kebersamaan di tengah suasana kota dengan aktivitas sederhana seperti keliling kota atau mungkin kamu goes nih teman Pro 2 ditarakan ya nyantai bareng doi. Beh, cocok banget teman Pro 2, lihat banget teman Pro 2 ya. Langsung aja kita denger bareng, ini dia Farel Hilal Keliling.

0: Hitlist.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, Pro 2 at least, Theo masih stay tune, teman Pro 2 nemenin kamu di hari ini, weekend ini ya, buat kamu yang baru buka radio, atau mungkin baru dengerin radio, teman Pro 2, atau lewat aplikasi RRI Digital, atau mungkin baru join live kita di Pro 2 Data Rakan. Luruan teman Pro 2, langsung aja ya, hari ini segmen Pro 2 at least dari jam 10 sampai jam 12 siang, dan pastinya ada udah 4 lagu tadi teman Pro 2 yang ada aku post pastinya di Instagram Pro 2 Hitlist Indonesia. Ada Salma Salsabil, Hatsu, lalu ada Dia Indah Kus Malu-Malu, Bernadia Rabun Jauh, dan Farel Hilal Keliling teman Pro 2. Lalu kita next di Pro 2 Hitlist Mancanegara, ada Time Impala bareng Jenny dengan single mereka Dracula, Olivia Rodrigo, Drop It, lalu ada Enma and Lisa, Bad Angel, dan Bruno Mars yang terakhir teman Pro, Rick Cyril. Pastinya lagu-lagu yang banyak banget lagi ngetren banget ya di sosmed teman Pro 2. Apalagi buat kamu yang tiap hari pasang story. Ini 4 lagu tadi teman Pro 2, Pro 2 Atlas Indo dan Manca nih bisa banget ya teman Pro 2 jadi ide lagu kamu buat sound musik gitu. Ada yang beat, ada yang santai juga teman Pro 2. So, hari ini teman Pro 2 Dia Indakus Malu-Malu yang banyak juga di vote teman Pro 2, tapi masih ada satu lagu, 2 lagu lagi teman Pro 2. Salsamil, Hatsu, Bernadia Rabun Jauh. Kita langsung aja teman Pro 2 ya, dengerin lagu Malu-Malu. Tapi sebelum itu aku mau kasih tahu teman Pro 2, lagu ini secara garis besar itu menceritakan tentang momen manis yang menggemaskan ketika dua orang saling menyukai teman Pro 2, namun sama-sama gengsi atau malu untuk mengungkapkan rasa cinta, perasaannya, hatinya kepada yang disukai teman Pro 2 pastinya. So buat kamu teman Pro 2 ya, kalau dengerin lagu ini relate banget pastinya. Apalagi buat kamu yang malu-malu tapi sebenarnya suka teman Pro 2 ya, langsung aja kita denger bareng. Ini dia Indakus Malu-Malu.

0: hit list.
1: Pro 2 at least guys, Theo masih nemenin kamu di santai siang hari ini. Kita udah dengerin lagu dari Caleb C, Calon Terbaik tadi ya teman Pro 2. Ya pastinya itu tadi di request sama Kak Padri, teman Pro 2. Thank you Kak Padri. Ya terus kita bakal dengerin lagu ya teman Pro 2, Salma Salsabil Hatsu. Ini lagu di Pro 2 at least Indonesia hari ini teman Pro 2, emang keren banget ya. Apalagi Salma pernah bawa ini waktu di Indonesian Idol teman Pro 2, keren banget ya. Nah, lagu ini teman Pro 2 memiliki makna tentang kerasnya perjuangan pekerja gitu ya, urban, anak kantoran gitu kayak kita teman Pro 2, kayak kamu misalnya kerja di kantoran yang terjebak dalam rutinitas melelahkan. Apalagi buat kamu yang mungkin kerja sambil kuliah itu bakal padat banget teman Pro 2, kecuali kalau udah libur panjang kuliah kamu atau mungkin kamu ya begitu teman Pro 2, pastinya baru tuh kamu punya waktu. Tapi namanya juga pejuang ya teman Pro 2, pejuang keras ya kita anak muda, pasti kita tebontang banting dulu di masa-masa muda ini biar nanti kita di tua enjoy teman Pro 2 ya. Jadi lagu ini sebenarnya itu menyoroti tenaga yang ditukar demi tuntutan hidup dan target, namun tetap menyiratkan semangat untuk bertahan dan pentingnya rehat sejenak teman Pro 2. Dan buat kamu yang mungkin mempunyai pekerjaan apapun teman Pro 2, bentuk pekerjaannya pasti semua itu sibuk banget pastinya, apalagi yang sambil kuliah ya, jangan lupa rehat teman Pro 2. Mungkin healing ke kemana gitu ya, goes ke bareng temen gitu, bareng pacar teman Pro 2 ya. Yang penting buat hati kamu dulu biar plong gitu, baru nanti dilanjutin. Betul tuh karmanya terakan, disyukuri gitu teman Pro 2 ya, disyukuri. Oke, kita lanjut aja teman Pro 2, dengerin lagu ini Salma Salsabil Hatsu. Ini dia.

0: Pradua Hitlist.
1: Waktunya Pradua Hitlist.
2: Produ at least, teman Produ, masih bareng Theo, masih stay tune nemenin kamu ya. Kita dari jam 11, teman Produ, artinya kita lanjut nih ke manca negara, teman Produ. Tapi tadi kita udah dengerin lagu dari Bernadia Rabun Jauh Ditutup dengan lagunya, teman Produ, di Produ at least Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah vote ya, teman Produ, di Instagram kita ya hari ini. Sekarang kita next nih, teman Produ, dengerin dulu lagu Virgon, Surat Cinta Untuk Starla dari Karomeo Tarakan, dan nanti bakal disusul oleh Angie Carvalho, Remuk, teman Produ ya. And sebelum itu, teman Produ, aku mengingetin buat kamu ya yang dengerin kita, teman Produ, di Produ at least mancanegara hari ini ada 4 lagu yang pastinya udah aku post di Instagram, teman-teman, jangan lupa di vote. Yang pertama ada Tame Impala bareng Jenny, Dracula, Olivia Rodrigo, Drop Dead, lalu Enma and Lisa, Bad Angel, lalu ada Bruno Mars, Rick Sirol, teman Produ ya. Bruan, vote, teman Produ ya. Biar nanti lagu kamu yang bakal diputar pertama, teman Produ, langsung aja kita putar. Ini dia, Surat Cinta Untuk Starlight.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Sarah.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pradua Hitlist.
2: Pro 2 Hitlist mancanegara, teman Pro 2, hadir di jam 11 ini nemenin kamu sampai jam 12 nanti, pastinya bareng aku Theo yang masih stay tune nemenin kamu, teman Pro 2 ya. Dan sekarang teman Pro 2, kita next nih dengerin lagu Bruno Mars ya, teman Pro 2, di mancanegara hari ini. Pastinya masih ada sisa 3 lagu lagi, teman Pro 2, ada Time Impala bareng Jenny, Dracula, lalu ada Olivia Rodrigo dengan singlenya Drop It, Enma Lisa, Bad Angel bareng sama tadi Bruno Mars yang banyak di vote teman Pro 2 ya, Risk It All. Lagu ini teman Pro 2 memiliki makna tentang pengorbanan mutlak dan keberanian dalam cinta. Lagu ini juga menyampaikan pesan emosional bahwa seseorang sangat mencintai pasangannya hingga rela mempertaruhkan segalanya dan siap melakukan apa aja tanpa batas demi mempertahankan hubungan mereka, teman Pro 2. So ini dia Bruno Mars.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 Hitlist.
1: Yeay, teman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist bareng Teogo ya. Masih stay tune nemenin kamu di siang ini teman Pro 2 ya. Ngomong-ngomong soal siang teman Pro 2 ya, jangan lupa makan siang dulu biar aktivitas kamu berjalan dengan lancar. Yep. Anyway teman Pro 2, kita tadi udah dengerin lagu dari sesi potret.

teman berdua. Join TikTok, buka Instagram, Instastory kita, langsung vote lagu-lagu yang pastinya buat kamu suka, biar hari-hari kamu makin apa? Makin happy, mood kamu juga makin bagus teman berdua ya. Kita cerita dulu teman berdua tentang lagu ini, di mana lagu ini memiliki makna tentang kekaguman yang mendalam terhadap seorang yang disukai. Gimana tuh teman berdua ya? Istilahnya drop dead, yaitu dalam lagu ini digunakan secara hiperbolis untuk menggambarkan momen saat ia membayangkan betapa indahnya jika mereka bisa bersuami istri atau menjalin hubungan hingga ia merasa terpana mati-matian karena saking senangnya. Ini teman berdua ya, buat kamu yang mungkin relate banget ya, mungkin saat ini dalam masa pacaran gitu masa pacaran atau mungkin masih PDKT tapi udah membayangkan, duh gimana ya kalau misalnya jadi suami aku, gimana ya kalau dia menjadi istri aku, weh pasti nanti mikirnya ke situ teman berdua ya. Itu mah udah di luar apa sih butterfly ya teman berdua ya. Jadi buat kamu yang masih stay tune teman berdua, buruan ya, wah buruan teman berdua ya, vote lagu kita di Instagram. Thank you banget Kak Auliyah ya teman berdua. Wes, pokoknya hari ini teman berdua jangan lupa pantengin terus Pro 2 FM, lagunya asik-asik semua, informasinya update fresh semua. Jangan lupa download aplikasi RRI Digital ya, biar kamu juga bisa dengerin kita dimanapun dan kapanpun teman Pro 2 ya. Dan teman berdua ini dia lagu dari Olivia Rodrigo, Drop Dead. Semoga lagu ini bisa membuat mood kamu makin happy.

0: 2 Hit List.
1: Produ at least teman Produ, Theo masih nemenin kamu di santai siang pastinya. Gimana nih teman Produ ya? Udah denger lagu dari Dava with Mas Jordan, You're the Only One teman Produ. Enjoy ya pastinya, jangan lupa makan siang juga teman Produ ya. Dan kali ini kita next teman Produ dengerin lagu Produ at least mancanegara yang udah aku post juga di Instagram. Kita dengerin lagu dari Tame Impala bareng Jenny dengan singlenya Dracula. Lagu ini merupakan kolaborasi antara dua penyanyi yang keren ini ya teman Produ ya. Ini metafora yang luar biasa tentang pelarian dari kenyataan teman Produ. Lagu ini tuh menggunakan simbol vampir yang takut pada siang hari untuk menggambarkan seorang yang nyaman bersembunyi dalam kegelapan atau zona nyaman. Cocok ya. Bersama orang tersayang dan menghindari tekanan realita di luar pastinya teman Produ ya. Jadi buat kamu yang mungkin merasa di titik gak mau keluar dari zona nyaman teman Produ, yuk buruan teman Produ dengerin lagu ini. Pasti relate banget buat kamu teman Produ ya. Kita keluar aja dari zona nyaman. Mungkin nanti gak bakal enak atau sakit, tapi itu jadi salah satu hal yang baik untuk kita. So ini dia Tame Impala Jenny Dracula.

0: Waktunya Pro 2 Hitlist.
1: Pro 2 Hitlist, teman Pro 2, akhirnya udah di ujung acara kita hari ini ya. Artinya kita harus pamit dulu teman Pro 2 dari Pro 2 Hitlist. Tapi tenang aja teman Pro 2, aku masih nemenin kamu di santai siang kok sampai jam 3 sore teman Pro 2 ya, pastinya nemenin kamu, aktivitas kamu di hari ini. Dan thank you so much buat kamu yang udah stay tune request-request lagu teman Pro 2. Dan ini aku bakal puterin juga request lagu terakhir dari Kak My Story teman Pro 2 ya. Dia request lagu Berharap Pada Timur dari Salma teman Pro 2. Dan aku mau makasih banget buat teman-teman yang udah request teman Pro 2 ya. Ada Kak Jay Soy, ada Zatia Twins ya teman Pro 2 yang udah vote, Kak Tata, Kak Rani, terus ada Kak Farisah dan Kak Gilang juga. Masih banyak lagi teman Pro 2 ya. Thank you banget teman Pro 2. Maaf aku gak bisa buat satu-satu karena banyak banget yang vote teman Pro 2. Thank you. Jangan lupa pantengin terus, dengerin terus Pro 2 karena lagu-lagunya asik-asik juga pastinya, fresh-fresh, bikin mood kamu makin oke. Dan juga teman Pro 2, informasi-informasinya semua fresh dan relate banget sama kita anak muda. So ini dia Salma Salsabil, Berharap Pada Timur.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Hai hai hai teman berdua, back lagi santai siang bareng aku Teo yang pastinya nemenin kamu di siang ini. Ya, udah jam 12:30 guys, gimana nih? Udah makan siang? Semoga udah ya teman berdua ya. Dan aku harap semua aktivitas kamu hari ini berjalan dengan lancar jaya teman berdua ya. Buat kamu yang kerja di weekend ini semangat ya. Kita sama-sama nih, biar aku yang nemenin kamu lewat ruang dengar teman berdua dengan lagu-lagu yang hits dan fresh, pastinya update-update, apalagi informasi-informasinya ya teman berdua, bikin wawasan kamu makin abdul, makin apa? Makin luas. Anyway teman berdua ya, tadi kita udah dengerin lagi lagu dari Liodra, Tak Selalu Memiliki. Next, Adekira ya teman berdua ya, prima donna dari Adikara. Ini emang enjoy banget ya, apalagi buat kamu yang mungkin nyantai di rumah ya, kerja dari rumah, mentang-mentang weekend teman berdua, atau tiduran aja nih ya, apapun itu ya, semoga lagu ini bisa bikin mood kamu makin baik pastinya. Ini dia Adikara, prima donna.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biaya penanganan bencana alam terus
0: memanas. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Pro 2 Santai Siap.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Selamat 7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, santai siang. Masih ditemani sama Theo, penyiar friendly yang masih hadir nemenin kamu siang ini, teman Pro 2. Nyapa kamu pastinya, Goy, sampai jam 3 nanti. Gimana nih, Goy? Rasanya hari ini aman? Semoga semuanya aman ya, teman Pro 2, lancar caya. Anyway, teman Pro 2, tadi ada Henry Moody, Bad Emotion, teman Pro 2. Semoga lagu tadi bikin kita makin enjoy ya, stay tune terus pastinya. Kalau gitu kita next dengerin lagu Sabrina Carpenter, Please, Please, Please, teman Pro 2. Semoga lagu ini bisa bikin mood kamu makin sweet, makin enjoy, makin baik pastinya di siang ini, walaupun cetar bahana cuaca hari ini, teman Pro 2 ya. Ini dia, Please, Please, Please, by Sabrina Carpenter.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Santai Siang
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Santai Siang
1: Pro 2 FM.
2: Yo teman Pro 2, masih di Santai Siang ya. Selamat ayo nih teman Pro 2. Buat kamu ya teman Pro 2 ya, yang suka banget ya sama bola teman Pro 2, atau mungkin anak bola teman Pro 2 ya. Kali ini ada info menarik teman Pro 2 ya, di mana pembukaan Piala Dunia tahun ini di Kanada juga sukses bikin penonton terpukau di stadion BMO Field di Toronto berubah menjadi panggung hiburan kelas dunia dengan deretan musik keren yang ikut meramaikan pesta sepak bola terbesar sejagat raya nih. Mulai dari Alanis Morissette, Michael Bublé, Jesse Reyes, dan sampai Nora Fatih, teman Pro 2 tampil mukau di hadapan ribuan penonton yang hadir langsung di stadion nih goy. Dan teman Pro 2 ya, semuanya mereka tampil dengan luar biasa ya teman Pro 2. Dan ada juga Nora Fatih bareng Veja Dream dan DJ Sancoy, bahkan membawakan lagu resmi Piala Dunia yang berjudul Sir-Sir teman Pro 2 ya, yang tahun ini yang terinspirasi dari semangat supporter Maroko saat Piala Dunia 2022 lalu. Gak cuma itu ya teman Pro 2, ada Jesse Reyes juga dan Elena yang juga ikut menghangatkan suasana lewat lagu Ilmu Mate, sementara Elsa Karacara membawakan hits andalannya With Stings teman Pro 2. Setelah parade seluruh negara peserta selesai, Michael Bublé naik nih ke panggung dengan sukses bikin suasana makin berkelas dengan lagu Break It On Home. Sebagai penutup yang gak kalah megah juga ada Alanis Morissette yang membawakan lagu kebangsaan Kanada, Oh Canada, yang bikin momen pembukaan terasa makin spesial dan penuh kebanggaan. Menariknya lagi ya teman Pro 2, Presiden FIFA Gianni Infantino menyebut pembukaan di Toronto ini sebagai cerminan keberagaman budaya Kanada yang penuh warna. Jadi bukan cuma soal sepak bola aja, tapi juga jadi ajang menunjukkan budaya dan semangat persatuan dari seluruh dunia ya teman Pro 2. Dan kalau di Kanada sih sudah semeriah itu, di Meksiko juga gak kalah heboh teman Pro 2. Ada Shakira, ada Bruna Boy, ada J Balvin, ada banyak lagi teman Pro 2 ya yang mengguncang panggung pembukaan. Sementara di Amerika Serikat ya, penonton dimanjakan dengan penampilan Katy Perry, Lisa, Anita, Remy Tilla, dan sederet bintang internasional lainnya. Pokoknya ya, Piala Dunia tahun ini bukan cuma soal siapa yang angkat trofi nanti, tapi juga jadi pesta hiburan global yang penuh musik, budaya, dan tentunya semangat sepak bola teman Pro 2. So, terus nantikan teman Pro 2 ya, pantengin terus ya pesta Piala Dunia pastinya.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ 2. Ya, kalau biasanya kamu ya teman Produ 2 nonton film horor yang bikin merinding penonton pastinya. Ternyata di balik film horor yang justru banyak cerita seru tuh yang dialami sama para pemainnya tuh ya, teman Produ 2 agak beda gitu ya. Anyway, teman Produ 2, artis muda berbakat Lutesa baru aja membagikan pengalaman menariknya saat syuting film horor terbaru yang berjudul Cerita Lila. Dan ternyata adegan yang paling berkesan buat dirinya tuh justru saat harus berakting kesurupan, teman Pro 2. Nah, di film ini Lutesa ini berperan sebagai Tari, di mana dia seorang ibu yang harus menghadapi berbagai kejadian misterius. Salah satu adegan yang paling menantang adalah ketika tubuh Tari dirasuki roh dan harus mengejar anaknya sendiri. Saking totalitasnya, teman Pro 2 ya, acting yang ditampilkan pemeran anaknya sampai benar-benar lari ketakutan saat proses syuting berlangsung. Dan gak cuma itu nih goy, Lutesa juga harus menjalani adegan sambil berlari membawa kamera khusus yang dipasang di tubuhnya. Jadi bayangin aja ya, kalau harus acting penuh emosi lari sambil koordinasi sama kru kamera dalam satu waktu. Lumayan bikin ngos-ngosan gak tuh, merinding ya. Bahkan karena terlalu totalitas mendalami karakter saat adegan keserupan, suaranya sempat hilang setelah proses syuting selesai. Namun uniknya bukan suasana horor yang bikin dia takut, justru tantangan terbesar menurutnya adalah menyampaikan emosi karakter supaya bisa sampai dan dirasakan oleh penonton. Wah, ini kayaknya teman Pro 2 dia benar-benar mendalami banget ya teman Pro 2 untuk menjadi pemeran di film ini. Nah, buat kamu nih pencinta film horor Indonesia, siap-siap ya, film Cerita Lila dijadwalkan tayang di bioskop mulai 18 Juni 2026. Dan film ini mengangkat kisah persahabatan seorang anak bernama Nia dengan arwah gadis kecil bernama Lila yang menyampaikan rahasia kelam dari masa lalu. So, teman Pro 2, kalau kamu suka horor yang gak cuma bikin kaget tapi juga punya cerita emosional yang kuat, film yang satu ini bisa banget masuk daftar tontonan kamu minggu depan. Terus pantengin ya teman Pro 2, karena info-info Pro 2 pastinya fresh dan update-update semua.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: FM。
1: Santai siang teman Pro 2, masih bareng Tio, masih stay nemenin kamu nih goy. Kali ini ya teman Pro 2, tau gak sih pesta sepak bola terbesar di dunia itu akhirnya dimulai ya teman Pro 2. Dan pastinya banyak banget ya sejarah-sejarah baru, karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen kali ini juga menjadi yang terbesar sepanjang sejarah dengan melibatkan 48 negara peserta dan total 104 pertandingan yang siap menyajikan drama, kejutan, hingga momen-momen gak terlupakan nih. Dan teman Pro 2, pembukaan Piala Dunia tahun ini berlangsung super meriah di Kanada. Stadion BMO Field Toronto dipenuhi pelan-pelan musisi papan atas status dunia seperti Alanis Morissette, Michael Bublé, dan masih banyak lagi teman Pro 2. So buat kamu ya yang gak sabar teman Pro 2 nonton Piala Dunia, tetap stay tune terus, karena kita juga pasti teman Pro 2 ya selalu info ya teman Pro 2, info-infoan saja di pastinya di Instagram Meritrakan RRI Pro 2 pastinya. Jadi stay tune terus, pantengin terus Instagram kita teman Pro 2. Kalau gitu kita dengerin dulu nih lagu dari Camila Cabello feat. Drake dengan single mereka Hot Up Tune. Ini dia.

0: Baby, I'm a rock star.
1: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
2: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: sampai siang.
1: Brodu FM, teman terbaik kamu.
0: Santai siang.
1: Brodu FM.
2: Selalu setuju Pro FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng Teo nih yang masih nemenin kamu di siang ini, teman Pro 2 ya. Kalau hari weekend, teman Pro 2 ya, hari Sabtu Minggu tuh enggak afdol kalau misalnya kamu enggak keluar rumah. Masa di rumah terus, teman Pro 2. Nah, kalau kamu pengen cari tempat healing yang beda dari biasanya saat liburan ke Bali ya. Duh, ke Bali enggak tuh. Ada satu destinasi baru yang lagi ramai diperbincangkan, teman Pro 2. Namanya tuh Taman Magenda Eco Park yang berada di kawasan Payangan Gianyar. Tempat ini bukan cuma menawarkan pemandangan alam yang asri tapi juga menggabungkan unsur wisata spiritual dan budaya Bali dalam satu kawasan. Jadi saat berkunjung kamu bisa menikmati suasana pegunungan yang sejuk, melihat sumber mata air alami, hingga merasakan ketenangan yang jarang ditemukan di destinasi wisata modern. Salah satunya daya tarik utamanya adalah petirtaan dengan 5 pancuran yang biasa digunakan untuk ritual melukat atau pencucian diri, teman Pro 2 ya. Penyucian diri. Nah, airnya ini berasal dari langsung dari sumber mata air alami yang jernih dan dipercaya memiliki nilai sejarah serta spiritual bagi masyarakat setempat. Gak cuma itu, Goy. Di kawasan ini juga terdapat kolam alami dengan air yang segar dan bening, ditambah lagi jalur masuknya yang dipenuhi pepohonan rindang, kolam teratai, dan aliran sungai kecil yang bikin suasana makin adem sekaligus cocok banget ya buat dijadikan spot foto, teman Pro 2. Jadi menariknya lagi, teman Pro 2 ya, Taman Magenda ini dikelola langsung oleh Bumdes Desa Bukian. Selain menjadi destinasi wisata juga, keberadaan tempat ini juga membantu meningkatkan perekonomian masyarakat lokal sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan kawasan suci yang ada di sana. Jadi kalau misal suatu saat teman Pro 2 liburan panjang kamu main ke Bali, boleh nih, ini jadi salah satu tempat yang mungkin boleh kamu kunjungi, teman Pro 2 ya. Kalimantan Utara juga banyak, teman Pro 2 ya, boleh banget tuh, Malinau, KTT, Bulungan, Nunukan, Tarakan juga ada. Jadi dimanapun Indonesia emang kaya banget alamnya, teman Pro 2. So kita dengerin dulu nih lagu dari Keisha, Cika Cinta Dia, Love Ini Dia.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan

Santai siang teman Produa, masih bareng Theo ya, masih stay nemenin kamu teman Produa ya. Buat kamu pecinta K-pop sekaligus punya mimpi jalan-jalan ke Korea Selatan, ada kabar seru nih guys. Band rock Korea Selatan Nae Fling resmi ditunjuk ya sebagai duta promosi pariwisata Korea Selatan oleh Korea Tourism Organization atau KTO teman Produa. Keren banget ya. Jadi nggak cuma menghibur lewat musik, sekarang mereka juga bakal mengajak para penggemarnya dari seluruh dunia untuk mengenal lebih dekat lagi pesona negeri ginseng. Nantinya Nae Fling bakal tampil dalam berbagai video promosi wisata. Bahkan mereka juga menyiapkan jingle khusus untuk kampanye pariwisata Korea Selatan nih. Nggak berhenti sampai di situ aja ya. Rangkaian konser mereka di Seoul, Gangju, Daegu, dan Busan juga bakal dikemas menjadi paket wisata spesial untuk para penggemar internasional. Langkah ini diharapkan bisa menarik lebih banyak lagi wisatawan untuk datang langsung menikmati budaya kuliner hingga destinasi wisata Korea Selatan yang terkenal di seluruh dunia. Buat yang belum tahu nih, Nae Fling ini merupakan band yang debut pada tahun 2015 dan melejit lagu mereka yang hits ya, yang berjudul Rooftop teman Produa, yang sukses menduduki puncak tangga lagu Korea pada tahun 2019. Jadi gimana nih teman Produa, kalau ada kesempatan nonton konser mereka sekaligus liburan Korea Selatan, kota mana yang kira-kira yang paling pengen kamu kunjungi dulu?

0: jelas. Ah. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Santai siang, masih ditemani sama Theo, penyiar friendly yang masih hadir nemenin kamu, teman Pro 2. Kalau tadi kita udah dengerin lagu dari Carnevial bareng Lisa dengan singlenya Consistency. Yang ini juga gak kalah keren, teman Pro 2, Tommy Richman, Million Dollar Baby. Ini dia. 1, 2, 3.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: siang.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.
0: Santai siang.
1: Prodo FM.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final. Wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat 7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 di jam 3 sore bersama aku Theo. Kita ke informasi pertama, teman Pro 2. Karakter koleksi populer Labubu resmi merabah dunia sepak bola melalui kerjasama eksklusif antara Pop Mart dan FIFA. Kolaborasi tersebut menghadirkan lini produk khusus bertema Piala Dunia 2026 yang menampilkan karakter Labubu dalam berbagai desain bernuansa sepak bola. Koleksi bertajuk The Monster X FIFA itu menghadirkan beragam produk untuk para penggemar dan kolektor, mulai dari gantungan kunci, pembuka botol, tas gantung mini, hingga boneka Labubu yang mengenakan seragam sepak bola dan membawa trofi Piala Dunia. Kita ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, Emma Raducanu melaju ke final turnamen Queen Club setelah meraih 2 kemenangan pada Sabtu hari kemarin. Petenis Inggris itu akan menghadapi Donis Vickis dalam perebutan gelar pada partai puncak di London, dan Raducanu lebih dulu menyingkirkan Kamila Rekhimova dengan skor 6-3, 7-5 untuk mencapai semifinal. Selang beberapa jam kemudian, ia kembali turun ke lapangan untuk mengalahkan Ivacovic 6-2, 6-2. Dan kita ke informasi terakhir nih guys, keberhasilan program makan bergizi gratis tidak hanya diukur dari kualitas makanan, tetapi juga dari pengelolaan dampak lingkungan. Karena itu, Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH memperkuat pengelolaan air limbah di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Hal tersebut juga dilakukan agar program strategis nasional tersebut berjalan berkelanjutan, dan penguatan ini sejalan dengan peraturan Badan Gizi Nasional nomor 1 tahun 2026. Dan sekian Info Pro 2 di jam 3 sore bersama aku Theo, sekaligus menutup perjumpaan kita di Santai Siang. Thank you so much teman Pro 2 udah nemuin aku di Santai Siang tadi dari jam 10 sampai saat ini. Dan setelah ini jangan kemana-mana, karena bakal ditemani top 20 dari yang dilakukan dari Pro 2 Jakarta. Dan setelah itu kamu bakal ditemani oleh Kadayang di Sore Ceria. Kalau gitu aku Theo pamit dari ruang dengar kamu, dan sampai jumpa lagi besok di segmen yang gak kalah seru lainnya. Bye bye and see you.
0: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: apa, sehat terus. Amin. Dan yang pasti buat bikin kamu happy nih, hari ini aku bakal nemenin kamu selama 1 jam ke depan untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu buat yang mau support ya musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget, request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM tentunya yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai chart minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita. Ada lagu terbaru dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 20.

0: hubungannya sama lagu ini? Termasuk dengan penyanyi yang berikut ini. Pasti udah banyak yang tahu dong, kolaborasi ini keren banget dari Ariel dan juga Raisa yang mereka nih berduet untuk soundtrack filmnya Dilan ya, Dilan ITB 19 berapa? Udah nonton kan filmnya? Yaudah kita dengerin aja Senang Dengar Suaramu lagi di posisi 8.
1: Number 18.

0: kayak apa ya, kayak kembali mendengarkan kegalauannya Bernadia lagi gitu. Kalau kemarin kan kita buat menyenangkan, kayak beda gitu ya. Walaupun juga lagunya nyenengin sebenarnya, enak juga, tapi ya beda aja gitu ya. Nah kalau lagu yang berikut ini gimana ya, dari judulnya sederhana, tapi lagunya menurut aku maknanya tuh gak sesederhana itu. Kita dengerin Sheila on 7 teman Pro 2 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

juga bertahan di chart. Udah 15 minggu ada di chartnya top 20. Jadi kita lihat aja progresnya gimana. Kalau di sosial media sih masih viral ya lagunya. Masih banyak banget yang pakai lagu ini buat jadi sound video.

0: Kali itu mah Pro 2. Tapi selain doa harus request juga yang banyak biar lagunya posisinya naik lagi. Kalau perlu requestnya keliling-keliling dari Pro 2 yang ada di Sumatera sampai yang ada di Papua. Kayak Farel Hilal dong keliling. Cuma sayangnya Farel Hilal nih kelilingnya masih di seputaran Jakarta kayaknya ya kalau dari cerita lagunya. Kita dengerin di posisi 8 Keliling by Farel Hilal.
1: Number 8.

0: dari posisi 11 minggu lalu. Cukup banyak sih menurut aku, dan lagu ini juga baru 6 minggu ada di chartnya top 20, tapi progresnya oke banget ya. Udah gak usah diraguin lagi kalau Raim Laode rilis single tuh pasti pecah banget sih. Sama kayak penyanyi yang berikut ini, setiap rilis lagu gak pernah ada yang zong. Siapa lagi kalau bukan Liodra dengan Teganya Kau di posisi
1: number 6.

0: kapan istirahatnya Gea? Tapi gak apa-apa, mudah-mudahan Gea tetap sehat biar bisa menghibur fans-fansnya juga di seluruh Indonesia ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 2 teman pro 2. Ada Nuka nih dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 2.

0: posisi 20 sampai posisi 2. Di posisi 20 ada Pamungkas, berapa kali kita saling memaafkan. Posisi 19, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 18, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 17, Gloria Jessica Adegovinda Terbelah Jadi Dua. Posisi 16, Dimansyah Agar Selama-Lamanya. Posisi 15, Bernadia Dengan Rabun Jauh. Sederhana di posisi 14 dari Sheila on 7. Di posisi 13, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 12, Semusim Tohpati Nadif Basalamah. Masuk ke posisi 11 ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Di posisi 10 Cinta Kita by Tohpati dan Fabio Asher. Sal Priadi di posisi 9 dengan lagunya Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Posisi 8 Farel Hilal Keliling. Posisi 7 Raim Laude dengan Ikro. Posisi 6 Liodra Teganya Kau. Di posisi 5 Dia featuring Indahku Malu-Malu. Posisi 4 Enau featuring Ariel Lesmana Sesi Potret. Posisi 3 Gia Indrawari dengan Seribu Kali. Runner-up kita minggu ini ditempati oleh Nuka Tema Pro 2 dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Kalau gitu langsung aja juara 1 kita untuk minggu ini baru nih. Dia nih grup ya, baru banget terbentuk, baru banget rilis lagu juga, tapi fansnya udah banyak banget. Langsung aja kita dengerin, ini dia NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 1.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

pertunjukan Sony Music, Ivan, Sheila on 7, Dua Suara, My Music, Sony Music, dan juga Sunnyder, serta Mas Pau. Terima kasih banyak sekali lagi. Jangan lupa request terus lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih soundman kita hari ini, Oza. Dan yang pasti teman Pro 2, jangan lupa dengerin Indonesia Top 20 Nasional setiap hari Minggu jam 2 siang waktu Indonesia Barat, jam 3 sore waktu Indonesia Tengah, jam 4 waktu Indonesia Timur. Desi Aldiara pamit, jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: Yo yo yo, howdy teman berdua seluruh Indonesia. Teman berdua balik lagi barengan sama gue Landa Krisandar di hari Minggu ini di International Top 20 National teman berdua yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira nih siapa yang harus meninggalkan chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua? Lo pasti udah penasaran teman berdua. So, sit back, relax and enjoy the show. Gue harus menyapa dulu teman berdua yang harus cabut dari International Top 20 minggu ini. Ada Taylor Swift. Aduh, ini pada udah lama banget ya dengan lagunya The Fate of Ophelia. Thank you banget Taylor atas lagunya yang luar biasa ini. Ini lagu udah lama banget dan juga banyak banget dipakai di sosial media pastinya. Well, saatnya kita jump in to the chart. Di peringkat ke-20 teman berdua di minggu ini yang menjadi newcomers kita, Say Hello to Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 20.

0: Berikutnya teman perdua di peringkat ke-19 teman perdua ada si Inespiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-18 minggu ini yang masuk ke minggu ketiganya ada Dave Timms dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: peringkat ke-17 92 ada Olivia Rodrigo, This Is Drop Dead. Di peringkat ke-16 memasuki minggu ke-6 ya, The One and Only Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 16.

ke-15 minggu ini, ada Bruno Mars melesat 4 peringkat dari minggu lalu, ada Cha Cha Cha. Di peringkat ke-14 92, memasuki minggu kelimanya ada Summer dengan Number 14.

0: Di peringkat ke-13 minggu ini, memasuki minggu ke-10-nya. Wow, say hello to the Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 52 memasuki minggu ke-5-nya, ada Blackpink dengan Go.
1: Number 12.

0: Memasuki peringkat ke-10 our top 10 this week, teman berdua. Let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman berdua, ada Ariana Grande dengan Hate That Made You Love Me. Di peringkat ke-19 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-18 ada Dave Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-14 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. And this is our top 10 this week, teman berdua. This is Bruno Mars dengan Race at
1: Number All. Number 10.

0: memasuki peringkat ke-9. Baru aja tadi kita udah 10 tanggal lagu udah gue bacain sama Pro 2. Sekarang di peringkat ke-9 memasuki minggu ke-14 ya teman produ. Say hello to Taylor Swift dengan Apply. Berikutnya di peringkat ke-8 teman produ memasuki minggu ke-6-nya, naik 2 peringkat dari minggu lalu, This Is Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 8.

0: 2022 memasuki minggu ke-9-nya. This is Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-6, teman Pro 2 memasuki minggu ke-8-nya. This is Bruno Mars dengan Adjust My
1: Number 6.

0: kelima ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat keempat, minggu ini teman-teman dua memasuki minggu ke-11 ya. Wow, ini udah lama banget sih, jujur raya ya. Dan lagunya menurut gue sih enak juga nih teman-teman dua. This is Raya dengan Where's My Husband.
1: Number 4.

0: Semua berdua ya, tadi lo dengerin Raye dengan Where's My Husband. Sebenarnya ini simply tuh kayak ngomong, lo tuh kemana sih, kenapa lama banget buat nemuin gue, suami gue tuh kenapa lama banget, lagi di mana sih jalannya. Emang agak cegil sih menurut gue si Raye ini bikin lagu ya. Tapi emang mungkin ini eranya cewek-cewek centil untuk show off ya. Well, kita akan lanjut terus semua berdua. Di peringkat ketiga minggu ini ada si Respiro dengan Die On This Hill.
1: Number 3.

0: harap kita di minggu ini memasuki minggu ke-10-nya ada Kelani dengan Folded. Sebelum memasuki jawar kita di minggu ini, teman produ our number one, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman produ ada Bruno Mars dengan Raise It All. Di peringkat ke-9, ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-8, ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-7, ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-6, ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-5, ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat ke-4, ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3, ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-2, runner-up kita di minggu ini ada Kelani dengan Folded. And our number one this week, teman berdua, yang bertahan selama 10 minggu di chart dan menjadi runner-up kita di minggu lalu, this is Olivia Dean dengan So Easy.
1: Number one.

0: banget nih buat kamu yang udah request Olivia Dean di seluruh Indonesia tempat produa dan berhasil mengantarkan lagunya So Easy menjadi jawara di International Top 20 nasional. Gokil, semoga ini lagu bertahan lumayan lama di puncak ya. Dan tempat produa, gak kerasa banget nih, udah hampir 1 jam gue Landa Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Harusnya gue udah cabut dulu untuk melanjutkan weekend ya. Jadi thank you so much buat kamu yang udah stay tune dan juga udah request lagu-lagu di International Top 20 nasional teman produa. Request terus. Thank you so much buat our soundman and our MD ada Mr. Oza. Saatnya gue untuk cabut dulu teman produa melanjutkan weekend. Landa Krisnandaru signing off the air and I love y'all. Bye bye.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Seratus UFM, Produa Tarakan.

Flashback Hits. Hey, welcome to Flashback Hits Special Weekend bersama dengan penyiar periang. Dan tentunya kembali lagi kita merapat di 107 FM Pro 2 RRI Tarakan. Setelah sebelumnya kamu sudah seruannya di top 20 mancanegara dari Pro 2 Jakarta, teman Pro 2. Wah, lagu baru sama benar-benar membangkitkan semangat sekaligus juga nostalgia kita ke tahun 2010. Karena memang lagu barusan itu adalah lagu resmi ya buat FIFA World Cup Afrika tahun 2010 bertajuk Waka Waka by Shakira. Apa kabar dunia jiwa dan raga? Aku harap kamu dalam keadaan sehat walafiat, teman Pro 2 ya. Dan makin semangat juga menjalani weekend ini, which is nih hari Minggu. So lagu barusan itu memberikan pesan semangat sih buat kamu menjalani hari lah pokoknya. Sekaligus juga memang kita nih lagi menyambut Piala Dunia 2026. Oh really? Asik pol ya teman Pro 2. Karena ini tuh Flashback Hits, makanya kita puterin lagu-lagu spesial Piala Dunia di tahun-tahun sebelumnya, teman Pro 2. And so pasti gak mungkin satu jam ke depan cuma dengerin lagu-lagu dari spesial Piala Dunia. Tapi kita juga bakal temen sama deretan lagu-lagu lampau lainnya, teman Pro 2, yang pastinya bakal menghadirkan nostalgia. Mungkin ada kenangan-kenangan juga, ada penyemangat juga di sini. So Dayang bakal mengudara bersama kamu sampai jam 8 malam nanti. Bahas spesial satu jam ke depan, kita bakal temen sama deretan lagu lainnya khusus untuk menyapa kamu sore hari ini. Nah, kalau tadi itu FIFA World Cup untuk tahun 2010 ya. Nah, kita maju lagi yuk. Ada lagu FIFA World Cup Song Brazil di tahun 2014, teman Pro 2. Ini adalah collab epic dari rapper Amerika Serikat Pitbull with diva pop Jennifer Lopez and penyanyi tuan rumah Claudia Leite. Ada yang tahu judulnya? Yeah, we are one, ole ole. So, are you ready? Let's go!

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: I'm sexy and I know it.
1: Lagu yang satu ini jangan sampai lolos. Tetap di sini di Flashback Hits.

Flashback Hits. Welcome back to Flashback Hits. Masih bersama Dayang. And welcome to 107 MHz Pro2 FM Tarakan. Teman Pro2, ternyata hari Minggu gak semuanya fun. Barangkali ternyata di hari Minggu ini masih ada luka di sana, teman Pro2. Lagu barusan dari Hindia dengan tajuk Evaluasi, semoga bisa memahami kamu dan sedikit banyaknya membuat kamu merasa, wah ada nih lagu yang paham akan kondisi hati kamu. Ya lagi ya hari Minggu, ya kan, bukannya kita fun kesana kemari, malah sibuk nyalahin diri sendiri. Kalau itu kamu, sini-sini aku kasih tahu. Semoga habis dengerin lagu barusan, seenggaknya kamu agak sedikit sadar gitu ya, bahwa memang ada kalanya di hidup ini kita gak selalu harus happy gitu. Ada kalanya kita merasa capek, lelah, merasa kalah, sakit. Nah, tapi memang kita buat kesepakatan yuk, sesuai sama frasa penutupnya ya. Bilas muka, gosok gigi, cuci muka gak mandi. Enggak, itu Upin Ipin. Yang benar, bilas muka, gosok gigi, evaluasi. Sepakat? Oke, yang artinya adalah gak apa-apa kalau hari ini kamu masih merasa sendu. Gak apa-apa juga kalau hari ini masih pengen marah-marah gitu ya. Tapi di saat kamu udah mulai kalem, udah calm down, aku harap dengan stay tune di Pro2 FM dan hadirnya aku di sini, kamu setelahnya bisa bangkit kembali, teman Pro2. Jangan terlalu berlarut-larut dalam rasa sesal dan sibuk nyalain sendiri. Oke? Sepakat ya? Sepakat. Well, setelah lagu New Wave Pop Rock keluaran tahun 2019 barusan ya, yaitu Evaluasi by Hindia, next aku pengen ngajakin teman Pro2 mundur lagi 10 tahun ke belakang di tahun 2009. Yang mana aku yakin kamu pasti tahu banget sih lagu ini. Lagu yang bakal benar-benar menggambarkan situasi kamu yang ternyata memang masih sakit, masih luka, masih perih gitu di hari ini. Ini dia Fiera dengan tajuk Perih. So are you ready? Dengerin deh.

CHAP, jadikan aku pacarmu. Asik. Anyway, welcome back to Flashback Special Weekend. Masih bersama Dayang di sini, teman Pro 2. Nih, bener-bener kebangetannya, semangatnya pengen jadi pacar orang. Anyway, lagu barusan itu ngajakin kita throwback ke tahun 1999, waktu dimana lagu ini dirilis, teman Pro 2. And memang lagu barusan itu jadi salah satu hits terbesar dari Shallow on Seven juga loh ya. Ya, mungkin lagu ini punya banyak banget kenangan untuk kehidupan percintaan kamu, teman Pro 2. Tapi emang lucu banget ya, JAP gitu. Jadi karena aku pacarmu, kenapa enggak itu aja judulnya gitu ya kan. Tapi ternyata ada ceritanya kenapa ini tuh disingkat, teman Pro 2. Jadi R. Chandra ya, salah satu personil itu sengaja milih JAP karena merasa kayak judul panjang itu enggak pas gitu, kurang enak aja didengar kalau disandingkan sama beat atau tempo lagu yang fun. Akhirnya ya udah deh, singkat aja. Well, teman Pro 2, setelah kita ke tahun 1999, aku pengen ngajakin kamu maju lagi dan sekaligus mempertahankan semangatnya ya. Kalau tadi lagu upbeat yang semangatnya pengen jadi pacar orang, nah kali ini aku pengen ngajakin kamu ke 2010 nih. Ada apa tahun 2010? Ada salah satu lagu ikonik global

Flashback Hits Flashback Hits. Baik lagi bersama Dayan 107 MHz Prodi FM Tarakan. Wah, lagu barusan bener-bener ya, kalau dengerin di sore-sore kayak gini jadi bawaannya semangat gitu. Apalagi buat teman Prodi yang mungkin di perjalanan, hangout sana sini, lagi di outdoor, langsung kerasanya tuh pengen beraktivitas, lebih semangat lagi ya kan. Aktivitas yang buat kita fun lah, karena kan ini weekend teman Prodi ya. Bedakan weekend sama weekday ya, tinggal dulu segala pekerjaan kamu itu. Kecuali kamu beraktivitas ternyata memang di weekend ini kamu kerja. Oh ya udah deh kalau gitu. Anyway, buat kamu yang gak asing sama lagu barusan, ya ini lagu untuk Asian Games 2018 teman Pro 2 yang diciptakan oleh Guru Soekarno Putra. Ada yang baru tahu? Tapi aku suka banget ya sama unsur musiknya teman Pro 2. Menggabungkan unsur musik etnik tradisional Indonesia dengan aransemen EDM modern dibawakan secara kolaboratif nih sama mereka. So, lagu barusan bertajuk Jenger Persahabatan, lagu collab dari NIV Plus, Ariel Noah dan Dea. Suka banget sama tipe musik yang ada perpaduan unsur-unsur tradisional Indonesia deh teman Pro 2. Kalau gitu aku pengen masih mempertahankan semangat ini ya, sekaligus juga semangat olahraga pastinya. Sore-sore kayak gini banyak banget teman Pro 2 yang lagi olahraga juga ya kan. So next song, siap-siap aku pengen ngajakin kamu throwback ke tahun 2022 dengan dengerin lagu tema resmi Piala Dunia FIFA 2022 by Jungkook BTS dengan tajuk Dreamers. So are you ready? Let's go!

kencang by Nuh Saleh. Wah, asik banget dengerin lagu barusan teman Pro 2 di Flashback Hit Special Weekend bersama Dayang. Ya, dengerin lagu barusan bersantai sama nikmati secangkir kopi di sore hari ini. Bersecek antara aku, kamu, dan kopi. Uhuy, menatap birunya langit minggu dan nasib kita yang mangu. Waduh, ambiar ya ujungnya teman Pro 2. Ya teman Pro 2, segala rasa hadir di sore hari ini berkat Flashback Hits, lagu-lagu hits yang lampau ya. Tapi ternyata ketika kita dengerin di masa kini, rasanya itu gak pernah hilang teman Pro 2. Ada yang kasih kamu semangat di hari ini dengan deretan lagu-lagu spesial Piala Dunia di tahun-tahun sebelumnya. Berhubung juga memang sekarang kita menyambut Piala Dunia 2026 ya teman Pro 2. Ada lagu Cinta buat kamu lagi kasmaran. Ada lagu Sendu juga buat kamu yang ternyata hari minggunya ya itu gak fun, melainkan gegana, gelisah, galau, merana. Sedikit banyaknya semoga lagu barusan itu menambah warna di hari minggu kamu yang cerah ini ya teman Pro 2. Special untuk menutup segmen ini, aku bakal muterin lagu Putri Aryani dengan tajuk Loneliness, dimana ini lagu yang bakal buat kita lebih calm down sih. Berhubung memang 1 menit lagi kita menyambut jam 6 sore teman Pro 2. Dan setelah ini juga bakal ada deretan lagu-lagu religi yang bakal menyapa kamu sembari menantikan azan sholat maghrib tepat pukul 18.22 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kedepannya deh masih bakal menyapa kamu di next segment sore ceria sampai jam 8 malam nanti. So don't get anywhere, stay tuned on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

our media sosial on Instagram @RRIPro2Tarakan.

0: Pro 2 FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Sahabat kreatif, masa muda itu cuma sekali. Masa mau dihabisin buat hal yang bikin rugi? Waktu nongkrong emang seru, tapi pilih-pilih teman itu perlu. Pergaulan yang sehat bukan berarti kamu harus jadi Cooper, tapi tentang gimana kamu bisa saling dukung dan berkembang bareng. Cari circle yang kalau punya mimpi, mereka semangatin, bukan malah ngejatuhin atau ngajakin ke hal-hal negatif. Teman yang baik itu tahu batasan dan saling menghargai. Jadi, yuk filter lingkaran pertemananmu, jadilah versi terbaik dirimu bersama dengan teman-teman yang tepat.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2 FM.
1: Jam 7 malam, waktunya Info Pro 2 FM bersama aku Dayang tentang 3 fun fact plankton, dikutip dari solusicenter.org. Fun fact pertama, tak semua plankton berukuran mikroskopis. Yah, teman Pro 2, plankton dapat dibagi menjadi dua kategori besar, yakni fitoplankton, yaitu tumbuhan, dan zooplankton yang merupakan hewan. Sama seperti tumbuhan darat, fitoplankton melakukan fotosintesis untuk mendapatkan energi dari matahari. Zooplankton adalah hewan yang biasanya mengonsumsi fitoplankton atau zooplankton lainnya untuk mendapatkan energi dan tumbuh. Banyak spesies zooplankton seperti copepoda tetap berukuran mikroskopis sepanjang siklus hidupnya. Adapun jenis zooplankton lainnya memulai hidup sebagai organisme mikroskopis, tapi kemudian tumbuh menjadi hewan yang lebih besar. Dan kamu tahu, bintang laut, teritip, landak laut, dan gurita semuanya berawal dari plankton. Fun fact kedua, plankton bermigrasi. Ya teman Pro 2, fun fact-nya zooplankton melakukan migrasi hewan terbesar. Setiap hari zooplankton melakukan perjalanan dari lapisan atas laut dekat permukaan ke perairan yang lebih dalam dan menengah. Proses ini dikenal sebagai migrasi vertikal harian dan didorong oleh dinamika predator dan mangsa yang dilalui oleh zooplankton. Fitoplankton hidup di dekat permukaan karena membutuhkan sinar matahari untuk fotosintesis. Meskipun ingin memangsa fitoplankton ini, zooplankton akan menghabiskan waktu siang hari di perairan yang lebih dalam untuk menghindari pemangsaan. Paus balin, ikan, dan burung, predator zooplankton lebih suka mencari makan di siang hari karena memiliki penglihatan yang lebih baik. Nah, di bawah sinar bulan, zooplankton bermigrasi kembali ke permukaan untuk memakan fitoplankton. Menempuh jarak vertikal hingga 1000 meter, migrasi zooplankton sangat spektakuler ya. Fun fact ketiga, siklus fotosintesis pada fitoplankton sangat penting karena mereka tak hanya menyediakan oksigen, tapi juga membantu menghilangkan karbon dari atmosfer. Hutan tua dan sistem mangrove banyak mendapat pujian atas kemampuannya menyediakan udara bersih. Tapi, lebih dari setengah udara yang kita hirup berasal dari fitoplankton loh. So, ketika fitoplankton dimakan oleh zooplankton atau mati karena sebab lain, karbon yang mereka serap akan tenggelam ke dasar laut. Pergerakan karbon ke laut mendalam ini penting karena pada akhirnya akan terkubur oleh sedimen. Proses penyerapan dan transfer karbon ini signifikan karena membantu mengurangi karbon di reservoir bumi lainnya, seperti atmosfer, sehingga menciptakan iklim yang lebih layak huni bagi semua spesies lain. Sekian info Pro 2 FM bersama aku Dayang tentang 3 fun fact plankton. Stay tune, kita ke next segmen masih di Sore Ceria.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Balik lagi bersama Dayang Hen, masih di Sore Ceria. Aduh, seru banget ya. Kita menjalani hari Minggu ini, harinya cerah. Gimana? Gimana Minggu kamu, teman Pro 2? Jangan bilang sedari kemarin Sabtu kamu di rumah aja sampai hari ini. Aduh, keluar deh. Keluar, teman Pro 2, jalanlah. Gak perlu keluar uang banyak, cukup hirup udara segar aja gitu ya kan. Tapi buat kamu yang mungkin udah puas jalan-jalannya, atau memang mungkin bukan tipe orang yang suka jalan-jalan, ya udah, it's okay lah. Yang penting kamu stay tune terus di Pro 2 FM ya, karena Dayang masih setia nemenin kamu sampai jam 8 ini. So, masih ada 40-an menit kita bersama teman Pro 2. Kita manfaatkan waktu sebaik mungkin sambil dengerin deretan lagu hits Pro 2 FM lainnya. Nemenin kamu juga yang mungkin baru kepikiran pengen OTW, atau sekarang ada juga teman Pro 2 yang masih di luar sejak tadi pagi. Uy, jalan-jalannya dipuas-puasin ya teman produser sebelum besok kita menyambut hari Senin. Anyway, lagu barusan tuh asik banget ya, dari Olivia Rodrigo dengan lagu hitsnya juga di tahun ini bertajuk The Cure, which is lagu sebelumnya itu Drop Dead, itu juga pada viral banget di sosial media ya teman produser. Nah, kalau The Cure ini ya mungkin lagi belum sebanyak Drop Dead yang coverin lagunya, tapi memang ini lagu tentang masih cinta. Masih tentang cinta juga teman Pro 2. Jadi kayak nyampein ke kamu bahwa cinta itu gak selalu jadi obat untuk semua masalah hidup, wahai anak muda. So, ada momen memang gak semuanya itu cinta obatnya. Namanya juga hidup ya teman Pro 2. Ya meskipun memang, ya apalah artinya hidup tanpa cinta, kayak hambar gitu. Which is cinta di sini ya lebar banget, luas banget ya, gak cuman ke pacar, tapi juga ke teman-teman, ke orang tua, atau ke hewan peliharaan. Ajak noh orang-orang itu hangout malam hari ini teman Pro 2. Hoi, biar makin semangat lagi kamu menjalani weekend malam ini ya, di waktu tersisa sebelum kita berganti hari. Aku pengen muterin lagu yang juga viral banget di sosial media. Berhubung sekarang kita juga sudah menyambut Piala Dunia, ada I Show Speed dengan lagu bertajuk Champion. So are you ready? Here we go.
4: Let's play football.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Mars Milo featuring Thomas Rhett with Where We Go. Lagu upbeat yang menyapa kamu di malam ini. Masih bersama Dayang di Sore Ceria. Wah, ini lagunya memang seperti pertanyaan yang pengen aku tanyain ke kamu. Where we go? Kemana kita malam hari ini, teman Pro 2? Mau nongki di cafe, di warkop, di mall, jalan-jalan, atau keliling kota Tarakan, ngepantai enggak tuh? Atau kita ke hutan, kalau ke gunung kita nggak punya gunung ya di sini teman Pro 2. Ada sih Gunung Amal, nggak mungkin kan kita nongki di Gunung Amal gitu, atau camping, terserah aku, pokoknya ngikut kamu aja sih teman Pro 2, yang penting aku diajak ya. Nah, atau yang lagi seru nih kayaknya nonton asik juga nih, which is hari ini sebenarnya banyak banget film yang lagi ready di bioskop Tarakan ya. Cuma memang nggak semua film tuh masih ready di jam segini teman Pro 2, kayak The Amazing Digital Circus The Last Act. Ini tuh film yang udah tayang tadi sore sih terakhir kali, jadi nggak bisa jadi pilihan kamu malam ini, kayak Disclosure Day ya. Juga ada Garuda di Dadaku. Nah, ini udah enggak bisa kita tonton malam ini karena belum ready. The next time aja. Tapi buat kamu yang pengen banget nonton malam ini, tenang, masih ada beberapa film lainnya. Tapi ini khusus buat kamu yang pengen nonton film horor ya, teman Pro 2. Tinggal kamu pilih pengen horor yang benar-benar tegang atau horor yang bikin ngakak ngik-ngik. Ngakak ngik-ngik enggak tuh. Contohnya kayak film Koloni. Nah, ini film horor action sci-fi thriller, pokoknya horor yang bikin tegang sih. Kalau ini tuh film dari Korea ya teman Pro 2, yang lagi ready jam segini, coba cus kamu amankan, siapa tahu masih ada kursi kosong. Next, kamu pengen horor yang bikin ketawa? Ada dua horor dari Indonesia yang lagi seru-serunya teman Pro 2, yaitu Sekawan 52 Gunung Kelawi. Ini adventure horor komedi. Aktornya ada Bayu Skak, Nadia Arina, Bani Dekto Siregar, dan masih banyak lagi. Atau yang baru banget tayang juga, yaitu Warkop DKI, viralin dong. Ini horor komedi juga teman Pro 2. Aktornya ada Deddy Mahendra Desta, Vino Gebes, Bastian, Tora Sudiro, Indro, Marsha Timothy, dan masih banyak lagi. So, kira-kira kamu pengen nonton horor versi apa nih malam ini? Oh iya, jangan sendirian ya. Ntar ada yang pegang lagi.

0: sama. Coba ganti-ganti. Yuk ganti, aku ganti-ganti. Coba ganti.
1: Pernah ada yang lain ga?
0: Ini sepak itu hari ya. Kita sepak, ini juga sepak. Ganti-ganti.
1: Coba sabar, tahan-tahan.
0: Ini mana pindahnya?
1: Parom, bagaimana?
0: Ini gas.
1: Oke, gas.
2: Welcome to the Epo Party, everybody.

0: for their part in the 2002
1: Halo Pak.
2: Halo.
1: Sepertinya ada keributan di rumah saya.
2: Iya, baik Bu. Kami sudah di TKP sekarang dan tidak ada pergerakan. Sepertinya laporan palsu. Kami akan geser sekarang.
3: Menuju ke TKP berikut.
2: Baik.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Seven to Crew Hip Hop Party bersama Permia Patama Prajua and welcome to Sore Ceria bersama Daya. Wah, asik banget ya dengerin lagu kayak gini teman Prajua di minggu malam tarakan yang semakin rame ini. Makin malam makin rame ya. Dan lagu barusan itu tuh salah satu lagu di bawah naungan program dari Kementerian Ekonomi Kreatif ya teman Prajua, dengan kolaborasi Amokin Party bertajuk Rap and Dance Competition Hip Hop. And ya hasilnya yang kita dengerin barusan, keren banget ya grup rap Merauke ini yang anggotanya The X, Agil, Fuego, and Stefandi. Well teman Prajua, karena kita udah di ujung waktu, aduh sedih banget ya, gak kerasa akhirnya Dayang harus pamit. Mbak tenang aja, kamu gak akan aku biarin sendirian nih, karena setelah ini kamu bakal dengerin segmen Pro 2 Indie Live dari Pro 2 Jakarta selama 1 jam ke depan. Dan selanjutnya bakal ada Kak Desita yang menyapa kamu di segmen Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam. And special untuk menutup segmen kita, aku bakal muterin satu lagu lagi deh. Ini lagu yang juga menjadi lagu yang masuk dalam program Akselerasi Kreatif Musik di bawah naungan Kementerian Ekonomi Kreatif bertajuk Papa Mama Pung Pasang by WSO featuring Kai Hulu. So this is for you. Well, waktunya aku mendarat dan istirahat. Thank you for your time. Aku Dayang penyapa yang pamit. Happy weekend now. Bye bye.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karakter baik lahir dari keunikan diri sendiri.

menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel.

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah...

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

Selamat malam teman Pro 2. Selamat malam dan selamat datang di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Wah, ini jarum jam udah bergeser ke angka 9 malam nih teman Pro 2. Itu tandanya aku Desi yang bakal nemenin kamu di malam ini di segmen Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Kalau tadi kamu udah dengerin Pro Indie dari RRI Jakarta, nah kalau sekarang kita beralih lagi ke RRI Pro 2 Tarakan. Dan khusus malam ini teman Pro 2, kita coba ya relax sejenak dulu. Turunkan sedikit temponya, luruskan badannya, dan singkirkan dulu semua kegalauan kamu yang sering banget datang tiba-tiba nih ya, kalau hari udah mulai larut kayak gini nih. Nah, karena malam ini aku mau ngajak kamu bawain sebuah obrolan yang pastinya hangat banget nih, tentang komitmen dan juga perjalanan hati. Apa sih itu? Malam ini aku pengen nanya aja sih, merayakan anniversary dalam hubungan itu sebenarnya perlu apa enggak sih teman Pro 2? Mungkin di antara kamu ada yang nganggap kalau anniversary atau hari jadi itu kan penting banget ya, dan harus selalu dirayain nih setiap tahun. Atau bahkan mungkin ada yang selalu merayakan setiap bulan, alias kayak mensivory. Tapi di sisi lain pasti ada juga yang ngerasa, ah itu kan cuma angka, yang penting kan komitmen tiap harinya, ya kan? Nah, malam ini kita bakal bedah pelan-pelan deh, dari berbagai sudut pandang pastinya, kelengkap sama tips-tipsnya juga, biar anniversary kamu nggak malah jadi beban nih. Tapi sebelum kita masuk nih ke obrolan yang lebih dalam nih, Tom Pro 2, aku puterin lagu dulu buat kamu.

Balik lagi bareng sama aku deh, si Tom Pro 2 di 107 FM Pro Dotarakan, teman terbaik kamu. Dan masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang mendasar malam ini ya Tom Pro 2. Merayakan anniversary dalam sebuah hubungan itu perlu atau enggak sih? Nah, jawabannya sebenarnya itu kembali ke kesepakatan kamu masing-masing sama pasangan kamu ya Tom Pro 2 ya. Tapi kalau ditanya secara psikologis tuh hubungan perlu atau enggak sih kalau untuk merayakan anniversary, itu jawabannya adalah perlu loh Tom Pro 2. Gimana? Kamu baru tahu enggak? Sama, aku juga baru tahu. Jadi Tom Pro 2, kenapa? Karena anniversary itu tuh bukan sekedar tiup lilin aja ya. Tapi ataupun juga bukan sekedar tukar kado, makan malam romantis di tempat mahal. Bukan yang kayak gitu teman Pro 2. Lebih ke esensi utamanya. Jadi esensi utamanya adalah sebuah momen jeda atau milestone. Ini tuh untuk menyadari kita juga bahwa wah, kita tuh udah berhasil ya berjalan sejauh ini, melewati banyak ego dan juga menyatukan banyak perbedaan-perbedaan. Terutama perbedaan dua kepala ini menjadi satu, teman Pro 2. Jadi merayakan hari jadi itu perlu banget ya, teman Pro 2, sebagai pengingat komitmen awal. Tapi ingat juga ya, yang membuat menjadi tidak perlu itu adalah ketika perayaan itu harus kamu paksakan secara finansial atau gengsi. Nah, itu jangan sampai kayak gitu deh teman Pro 2. Karena apalagi kalau sampai akhirnya itu malah jadi memicu pertengkaran baru kamu. Wah, itu jangan sampai teman Pro 2. Jadi perayaan itu harus yang seperti gimana? Perayaan itu harusnya bisa membawa senyuman, bukannya tekanan. Nah, setelah ini ada lagi di Tom Pro 2. Tapi setelah aku kasih lagu dan juga puterin lagu buat nemenin kamu malam ini. So stay tune Tom Pro 2 di 107 FM Pro 2 Tarakan, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih dijaga malam Tuan Pro 2. Jangan galau malam-malam. Tuan Pro 2, kalau tadi kan kita sudah membreakdown anniversary itu butuh gak sih dalam sebuah hubungan. Nah, kalau sekarang aku mau invite kamu tentang manfaatnya nih. Nah, ngomongin soal manfaatnya ya Tuan Pro 2 ya. Hal pertama yang pastinya paling kerasa itu adalah sebagai momen untuk merawat rasa syukur nih Tuan Pro 2. Siapa di antara kamu yang merasa bersyukur memiliki pasanganmu saat ini? Dan terutama di tengah kesibukan sehari-hari ya Tuan Pro 2. Kayak di tengah rutinitas kerja atau tugas kuliah yang makin numpuk. Nah, kadang itu kan kita tuh suka lupa ya, atau bahkan mengabaikan keberadaan pasangan kita nih Tuan Pro 2, atau mungkin pasangan kamu juga gitu. Nah, hari jadi ini itu adalah waktu yang tepat banget buat kamu bilang terima kasih ya sudah bertahan dan selalu ada di samping aku. Nah, itu manfaat yang pertama nih Tuan Pro 2. Untuk manfaat yang kedua itu adalah menyalakan kembali percikan asmara. Yes. Sekaligus juga sebagai ruang evaluasi secara sehat nih Tuan Pro 2. Jadi kan terutama buat yang hubungannya LDR ataupun buat hubungan yang emang udah lama gitu kan berjalannya. Nah, itu tuh biasanya rentan banget nih Tuan Pro 2. Rentan banget terjebak dalam rasa bosan. Rentan banget terjebak dalam hal-hal yang memang seharusnya itu hal sepele, itu bisa jadi hal yang besar gitu loh Tuan Pro 2. Nah, itu kira-kira kamu udah mulai ngerasa-ngerasa gak tuh kalau kayak gitu? Nah, ini tuh salah satunya adalah dengan adanya perayaan kecil ini, suasana yang mungkin tadinya tuh udah flat itu bisa jadi kembali hangat lagi loh Tuan Pro 2. Dan di momen ini juga kamu dan dia itu bisa saling ngobrol lagi dari hati ke hati nih secara tenang. Bisa tanyain apa yang kurang dari setahun kebelakang dan apa yang perlu diperbaiki lagi nih untuk bisa kamu sama pasanganmu tuh untuk bisa melangkah ke depan. Kayak gitu tuh Tuan Pro 2. Nah, biar perayaan hari jadi kamu makin bermakna dan juga gak bikin stres Tuan Pro 2. Ya, tapi nanti ya setelah lagu yang aku puterin buat kamu.

Masih di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Dan masih bareng sama aku Desi di 107 FM, Prodo Tarakan, teman terbaik kamu. Tuan Prodo, kalau tadi aku udah kasih tahu kamu manfaatnya apa, nah sekarang aku mau ngasih tips nih buat kamu. Gimana sih caranya ngerayain anniversary yang pas? Apalagi kan buat kita-kita yang mungkin punya keterbatasan waktu atau juga keterbatasan budget nih nomor 2. Nah, tips yang pertama itu ganti kemewahan dengan ketulusan. Jadi kamu tuh gak perlu sih harus pesen tempat di restoran mahal di kota Tarakan. Tapi kalau kamu ada budget lebih gak apa-apa, mungkin itu bisa jadi kelebihan kamu juga. Terus yang kedua itu coba ganti dengan membuat sesuatu yang personal nih teman pro 2. Misalnya kamu nulis sepucuk surat fisik atau surat cinta deh yang ditulis pakai tangan. Nah itu mungkin isinya kayak rangkuman perasaan kamu selama setahun ini atau selama menjalani hubungan tuh gimana. Karena yang namanya surat cinta secara fisik itu udah jarang banget sih tahun pro 2 di zaman digital sekarang kan. Nah, menerima surat dengan tulisan tangan itu juga rasanya jadi jauh lebih romantis loh. Dan itu lebih membekas, juga bisa disimpan tahun pro 2. Nilai emosionalnya juga enggak akan bisa dibeli sama uang sih tahun pro 2. Terus yang kedua itu kalau bisa reka ulang kencan pertama kamu nih. Coba deh ajak dia pergi ke tempat yang mungkin pertama kali kalian bertemu atau tempat yang pertama kali kalian jadian. Nah, di situ kalian bisa mengenang deh kenangan-kenangan manis masa lalu. Itu otomatis secara tidak langsung akan berputar kembali tuh kenangan-kenangan, memori-memori, dan itu bisa jadi memicu untuk obrolan seru kamu yang pastinya bikin kalian berdua, apa, kamu dan pasangan kamu tuh jadi senyum-senyum sendiri atau juga jadi bikin ketawa-ketawa sendiri teman berdua. Nah, yang ketiga adalah fokus sama quality time. Jadi kalau bisa nih di saat hari perayaan kamu sama pasangan kamu, itu kamu bikin kamu sama pasangan tuh harus bikin kesepakatan atau sebuah aturan kecil ya. Contohnya misalkan jauhkan gadget atau buat mode silent selama ngerayain berdua gitu kan. Nah, itu kamu harus fokusin tuh mata, telinga dan juga perhatian kamu tuh sepenuhnya ke pasangan. Karena tuh seringkali kita tuh ngerasa fisik kita tuh sebelahan tapi pikirannya tuh ada di mana-mana gitu loh. Bahkan ada di dunia masing-masing, dunia maya tahun nomor 2. Nah, khusus di hari jadi kamu dan pasangan kamu, hargai kehadiran pasangan kamu secara utuh tahun nomor 2. Dan yang pastinya satu hal lagi adalah gak perlu kompetitif dengan hubungan orang lain. Karena ini tuh salah satu jebakan ya tahun pro 2 ya, yang paling sering banget ada di era medsos saat ini. Jangan sampai kamu ngerasa anniversary kamu tuh gagal cuma karena pasangan kamu gak kasih buket bunga raksasa ataupun hadiah yang mahal seperti yang lewat di Reels ataupun bikin makan malam romantis di restoran mewah. Gak perlu sih tahun pro 2. Jadi yang pastinya yang harus diingat adalah kebahagiaan hubungan itu dirasakan di hati, bukan dipamerkan di layar smartphone.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Malam-malam. Nah, tadi kan kita udah ngobrolin tentang anniversary nih nomor 2. Mungkin ini tuh kerasa manis ya buat yang punya pasangan. Tapi kalau mungkin buat kamu yang malam ini masih sendirian nih, atau juga mungkin baru putus, atau mungkin hubungannya lagi digantung dan gak jelas nih arahnya kemana, sabar. Aku cuma pengen bilang aja sih, please, jangan galau ya malam-malam gini tahun kedua. Karena ingat, kalau kamu belum punya hubungan yang bisa dirayakan hari jadinya, nah, itu kamu selalu bisa merayakan anniversary dengan diri kamu sendiri tahun kedua. Jadi, rayakan fakta kalau kamu emang udah berhasil bertahan, bertumbuh, dan juga menyayangi diri kamu sendiri sejauh ini. Dan cinta sama diri kamu sendiri tahun kedua. Karena apa ya? Karena jomblo juga bukan berarti kamu kehilangan ataupun kekurangan cinta kan. Itu cuma berarti emang semesta aja lagi memberikan kamu waktu ekstra untuk menata diri kamu sebelum nantinya dipertemukan dengan orang yang tepat di waktu yang tepat pula nih teman berdua. Jadi mungkin kalau buat kamu yang lagi meneteskan air mata malam ini, peluk diri sendiri dan tersenyumlah karena kamu berharga. Oke teman berdua, nah aku masih akan kembali di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam setelah lagu dari Taylor Swift berikut ini.

kedua. Dan kesimpulan dari obrolan kita malam ini, yaitu tentang merayakan anniversary, pada akhirnya sebuah perayaan itu hanyalah sebuah simbol visual ya teman pro dua ya. Tapi esensi yang paling mahal dari sebuah hubungan itu tetaplah konsistensinya. Jadi kamu rasa dengan pasanganmu rasa saling menghormati dan juga komunikasi yang sehat di sisa 364 hari lainnya. Nah itu luar biasa teman pro dua. Jadi rayakanlah dengan cara yang paling membuat kamu dan pasangan kamu itu nyaman tanpa perlu merasa beban. So teman pro dua, sudah hampir jam 10 malam. Untuk cerita penutup hari kali ini aku akhiri di sini, tapi kamu tetap stay tune karena di jam 10 sampai 11 nanti aku akan tetap temenin kamu tentunya dengan puisi dan lagu.

0: Ada yang menganggapnya teman, ada pula yang menyebutnya musuh. Namun,
1: jujur nih, aku benci saat aku harus menyalahkan diri sendiri atas kebaikan yang tidak dibalas.
2: Di sini, kamu bisa mencurahkan isi hatimu.
3: Ada sesuatu tentang dirimu yang menarik perhatianku.
4: Kalian tahu gak sih, gimana mencintai seseorang yang sebenarnya cintanya itu bukan untuk kamu gitu.
2: Bercerita tentang apa saja yang sedang kamu rasakan.
5: Malam minggu ini, laki-laki sendirian, laki-laki jomblo dan cuman berdiam diri di rumah.
1: Dan aku percaya itu, setiap kita membeli
2: cerita membeli penutup hari, setiap Senin sampai Minggu, jam 10 malam, hanya di Pro2 Tarakan.
1: Ketika kamu belum menemukan orang baik, maka jadilah orang lain.

Ingatkah kamu bagaimana semua ini bermula? Saat dua asing memutuskan untuk berjalan di satu garis lini masa yang sama. Hari ini, satu tahun lagi telah berhasil kita tandai di kalender waktu. Bukan sekedar tentang angka yang bertambah, melainkan tentang rentetan hari yang berhasil kita tenun menjadi satu cerita. Terima kasih karena tidak pernah melepaskan genggaman. Baik saat langit kita sedang cerah benderang, maupun saat mendung memaksa kita berteduh di bawah payung yang sama. Selamat hari jadi untuk hati yang selalu memilih untuk tinggal. Bersamamu, perjalanan sejauh apapun tidak akan pernah terasa melelahkan.

Dunia di luar begitu bising dan melelahkan, penuh dengan tuntutan dan juga skenario yang menguras energi. Namun di sudut ruang yang kita bangun bersama, aku selalu menemukan sebuah labuhan yang paling sunyi dan menenangkan. Hari ini, di perayaan hari jadi kita, aku tidak ingin meminta bintang atau bulan. Aku hanya ingin merayakan tatap matamu yang masih sama porsinya hangatnya. Merayakan suaramu yang selalu berhasil meredakan badai di kepalaku. Terima kasih karena telah menjadi rumah, tempatku pulang dari segala lelah. Selamat anniversary, tempat ternyaman di semestaku.

0: Ada yang menganggapnya teman, ada pula yang menyebutnya musuh. Namun,
1: jujur nih, aku benci saat aku harus menyalahkan diri sendiri atas kebaikan yang tidak dibalas.
2: Di sini, kamu bisa mencurahkan isi hatimu.
3: Ada sesuatu tentang dirimu yang menarik perhatianku.
4: Kalian tahu gak sih, gimana mencintai seseorang yang sebenarnya cintanya itu bukan untuk kamu gitu.
2: Bercerita tentang apa saja yang sedang kamu rasakan.
5: Malam minggu ini, laki-laki sendirian, laki-laki jomblo dan cuman berdiam diri di rumah.
1: Dan aku percaya itu, setiap kita
2: cerita penutup hari, setiap Senin sampai Minggu, jam 10 malam, hanya di Pro2 Tarakan.
1: Ketika kamu belum menemukan orang baik, maka jadilah orang yang

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Hubungan kita tidak selalu berisi puisi-puisi manis yang berima indah. Ada kalanya kita berhadapan dengan ego yang mengeras dan juga selisih paham yang melelahkan. Kita pernah saling mendiamkan, pernah juga hampir menyerah, dan membiarkan jarak tumbuh di antara dua pasang mata. Namun, disitulah keajaiban kita. Di setiap ujung pertengkaran, kita selalu menemukan jalan untuk kembali. Hari jadi ini adalah perayaan atas kedewasaan kita. Bahwa cinta ternyata bukan tentang menemukan seseorang yang sempurna, melainkan tentang dua orang yang tidak sempurna yang menolak untuk saling melepaskan. Selamat hari jadi untuk kita yang terus tumbuh dan juga saling menyembuhkan.

0: Ada yang menganggapnya teman, ada pula yang menyebutnya musuh. Namun,
1: jujur nih, aku benci saat aku harus menyalahkan diri sendiri atas kebaikan yang tidak dibalas.
2: Di sini, kamu bisa mencurahkan isi hatimu.
3: Ada sesuatu tentang dirimu yang menarik perhatianku.
4: Kalian tahu gak sih, gimana mencintai seseorang yang sebenarnya cintanya itu bukan untuk kamu gitu.
2: Bercerita tentang apa saja yang sedang kamu rasakan.
5: Malam minggu ini, laki-laki sendirian, laki-laki jomblo dan cuman berdiam diri di rumah.
1: Dan aku percaya itu, setiap kita
2: cerita penutup hari, setiap Senin sampai Minggu, jam 10 malam, hanya di Pro2 Tarakan.
1: Ketika kamu belum menemukan orang baik, maka jadilah orang yang.
2: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
7: Pro2 FM.
8: Jangan galau.

Malam merambat semakin larut di pukul hampir 11 ini. Dan di keheningan kamar, aku menatap potret kita yang terpajang di dinding. Begitu banyak hal yang telah kita lewati, begitu banyak tawa yang kita bagi, dan juga air mata yang kita seka bersama. Di momen ini, mungkin tidak ada pesta yang meriah. Hanya ada sebaris doa yang kukirimkan senyap ke langit malam. Semoga semesta terus merestui detak jantung kita untuk berirama bersama. Semoga tangan ini tetap saling mengunci saat badai esok hari kembali menguji. Terima kasih sudah menjadi bagian terindah

Buku perjalanan kita belum selesai ditulis. Hari ini, kita baru aja menutup satu bab yang penuh dengan warna. Dan esok pagi, lembaran baru yang masih putih bersih sudah menanti untuk kita isi. Mari kita pegang penanya bersama-sama kembali. Kita tulis cerita-cerita petualangan baru. Kita lukis juga mimpi-mimpi yang belum sempat diwujudkan. Jangan pernah takut pada hari esok yang misterius. Sebab, selama namamu dan namaku masih berada di halaman yang sama, aku tahu cerita kita akan selalu menjadi mahakarya yang terbaik. Happy anniversary. Mari melangkah lebih jauh lagi.

Dan teman berdua, ini benar-benar gak kerasa banget ya kebersamaan kita di jaga malam hari ini. Gak kerasa juga sudah hampir menunjukkan pukul jam 11 malam. Itu artinya aku harus undur diri di jaga malam. Terima kasih banyak buat kamu yang udah setia nemenin aku dari tadi. Entah kamu lagi ngerjain tugas, entah kamu lagi sambil rebahan, ataupun sekedar nemenin sepi kamu di kamar, atau juga nemenin buat kamu yang masih beraktivitas. Tapi sekarang saatnya kamu istirahat. Lepasin semua beban pikiran dan juga rilekskan badan kamu. Tapi kamu tenang aja, karena aku masih nemenin kamu sampai jam 12 malam, tentunya juga dengan jazz musik yang akan temenin kamu dan sebagai pengantar tidur kamu sampai kamu tertidur lelap. Dan pastinya udah disiapin lagu-lagu yang bisa nemenin kamu teman berdua. So teman berdua, terima kasih banyak. Jangan lupa tetap semangat buat besok di hari Senin kamu. Aku Desi, pamit undur diri dulu ya. Selamat malam, selamat beristirahat, and good night and sweet dreams, selamat berdua.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Produa, dimanapun berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Minggu 14 Juni 2026, dan besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah, kembali program Madua RRI Tarakan berada di udara untuk membawakan acara siarannya melalui frekuensi FM 107 MHz. Teman Produa, saya Desita Purnama yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Program Madua Tarakan.

mancanegara. Kementerian Perhubungan memperketat pengawasan kepatuhan kendaraan angkutan barang guna meningkatkan keselamatan transportasi jalan, menekan pelanggaran operasional, serta mewujudkan sistem angkutan logistik yang lebih tertib dan aman. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan, menyebutkan sejak Januari hingga 12 Juni 2026, tercatat sebanyak 75,64% tidak melakukan pelanggaran, sementara 24,36% melakukan pelanggaran. Ia menuturkan pada masa sosialisasi menuju Zero Overdimension Overloading atau ODOL pada 2027, penindakan dilakukan kepada para pelanggar yang dilakukan secara selektif. Kita beralih ke informasi mancanegara, pihak militer Israel melancarkan serangan udara ke wilayah pinggiran selatan ibu kota Lebanon, Beirut, meskipun gencatan senjata antara kedua pihak masih berlangsung. Pesawat tempur Israel membombardir kawasan Dayeh tanpa peringatan sebelumnya. Dua ledakan terdengar di kawasan tersebut, sementara kepulan asap terlihat membumbung dari lokasi yang menjadi sasaran serangan. Serangan itu terjadi hanya beberapa jam setelah Kepala Otoritas Keamanan Israel Itamar Ben-Gvir dan Kepala Otoritas Keuangan Bezalel Smotrich menyerukan serangan udara terhadap Dahiyeh setelah dua pesawat nirawak Hizbullah menyerang wilayah utara Israel. Seruan itu juga tetap disampaikan meskipun gencatan senjata yang mulai berlaku sejak 17 April masih berlaku. Kita beralih ke informasi olahraga. Pembalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa meraih kemenangan pertamanya di tim Moto3 Junior World Championship 2026 setelah tampil gemilang pada balapan yang berlangsung di sirkuit Estoril, Portugal hari ini. Kemenangan tersebut menjadi pencapaian penting dalam karir Ramadipa di level Junior GP setelah sebelumnya mencatat sejarah sebagai pembalap Indonesia pertama yang meraih podium di Moto3 Junior World Championship. Kini ia berhasil melangkah lebih jauh dengan meraih kemenangan pertamanya di ajang tersebut. Berkat hasil di Estoril, Ramadipa mengumpulkan total 51 poin untuk mengamankan posisi kedua, sekaligus memperkecil jarak dengan pemimpin klasemen Giulio Pugliese yang mengoleksi 58 poin dan menjaga peluang Ramadipa untuk terus bersaing dalam perebutan gelar juara musim 2026.

Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
2: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Curaçao.
1: Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia.
2: Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda, namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
1: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih di Advokat.
2: Berbicara tentang Advokat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94, ya, dan memimpin Korsel di Piala Dunia Jerman 2006.
1: Ya, Curaçao di bawah asuhan Advokat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
2: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Livano Komenensina dan Cok berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
1: Wih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat, yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium, serta Ecuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
2: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi Grup E akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
1: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silakan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
2: situs rri.co.id.
4: Indonesia menyapa malam.
5: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi terkini yang mungkin Anda lewatkan, dan juga ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda yang disiapkan tim redaksi Indonesia Menyapa Malam. Dan nanti kami juga akan hadirkan bagaimana laporan pandangan mata pertandingan Jerman versus Curaçao ya, dalam Piala Dunia 2026 ini pada pukul 00 waktu Indonesia Barat. Belanda.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia, jika kamu tidak suka jalan yang kamu lewati, mulailah membuat jalan lain. Dolly Parton.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, pendengar Anda tentunya masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI. Dan di kesempatan malam hari ini, kita sesaat lagi ya, Bung Isno. Kita akan ikuti bagaimana pandangan mata jalannya pertandingan antara mana untuk pukul 00 nih. Ya, dan tentunya nanti juga pendengar bisa memberikan prediksi ya, ataupun juga memberikan bagaimana jalannya pertandingan ini ya, komentar atau prediksi skor dan lainnya. Silakan ya untuk Anda di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Ya, nampaknya kalau untuk Jerman versus Curaçao saat ini sudah melakukan
1: pemanasan nih, Bung ya. Dan ini saya melihatnya menarik sekali nih.
0: Ya.
1: Karena ini kalau kita lihat adalah tim besar melawan tim kecil sekali nih.
0: Ya, kalau dilihat dari beberapa prediksi memang ini gapnya cukup jauh gitu ya, karena Jerman datang sebagai salah satu unggulan di grup E. Debut ya untuk kedua dunia 2026 ini. Ya, banyak analis dan media juga memandang laga ini sebagai salah satu pertandingan paling timpang katanya, Bung Isno ya, di fase grup dengan prediksi kemenangan besar untuk Jerman.
1: Betul sekali, Bung Lukman. Tapi kalau Bung Lukman sendiri sih, gimana nih menurut Anda?
0: Ya,
1: tetap mendukung Jerman. Riwayatnya sudah bagus sekali, atau memilih Curaçao yang ini?
0: Enggak, kalau saya tetap Jerman karena itu kampung halaman. Saya nggak boleh mengkhianati kampung halaman saya.
1: Saya baru dengar malah.
0: Tapi nanti kita nggak tahu juga ya, adakah kejutan dari Curaçao ya? Karena kalau di beberapa pertandingan gitu ya kita lihat. Banyak yang memprediksi banyak hujan gol, nampaknya di Piala Dunia kali ini memang berbeda gitu ya. Kalau kemarin seperti Brazil dan Maroko harus imbang ya,
1: yeah.
0: Satu-satu ya.
1: Ya, karena juga banyak pemain dari Curaçao ini adalah ada hubungan historisnya dengan Belanda. Jadi kita tidak bisa meremehkan juga ya tim Belanda ini, karena juga peringkat FIFA-nya juga tinggi, Bung Lukman.
0: Berapa untuk Jerman sendiri?
1: Untuk Jerman sendiri ini berada di peringkat 10 FIFA, masuk 10 besar deh. Tapi kalau Curaçao kita lihat ini ada di peringkat 82. Jadi beda jauh nih.
0: Ya, tapi tadi juga Bung Ari ya, selama sepak bola sebenarnya kalau peringkat itu
1: tidak menentukan.
0: Ya, tidak jadi tolak ukur. Tapi kita ke pendengar dulu, Bung Isno, ada Pak Nano ya di Jakarta. Pak Nano, selamat malam, salam olahraga.
2: Ya, Pak Mas Penyar.
0: Ya, dan Lukman dan Wisnu.
2: Ya, Pak Luma,
0: ya.
2: Pak Lukman dan Mas Wisnu.
0: Ya.
2: Kalau Jerman dan Curaçao, kalau menurut saya sih Curaçao ini rasa Belanda ya, Mas.
0: Curaçao rasa Belanda.
2: Iya, kayak mungkin. Ya, 12 lah dengan Belanda, mungkin Jerman mungkin lebih diunggulkan dari Curaçao, tapi yeah. Kan Curaçao dari kualifikasinya aja sudah mentereng itu, sebagainya gitu. Kalau menurut saya sih nanti 2-2 lah, kalau menurut saya.
0: Tetap sengit ya pertandingan berarti ya.
2: Kalau Belanda dan Jepang, kalau menurut saya dengan total footballnya itu saya juga dua-dua aja deh. Kalau menurut saya Jepang juga bagus ininya permainannya dan ya patut nanti gitu
0: yeah.
2: Untuk mereka bertanding nanti. Terima kasih,
0: Pak. Baik, terima kasih Pak Nano di Jakarta. No breaks, no slow down. We the kings of the whole town. 3, 2, 1, let's go. Gimana Bung Wisnu? Jadi Curaçao rasa
1: Belanda tadi.
0: Belanda yeah, tadi ya.
1: Menurut Pak Nano juga seperti yang saya sudah singgung tadi. Karena ini memang memiliki hubungan historis dengan Belanda ya. Banyak pemain Curaçao ini lahir atau berkembang di Belanda nih. Dan itulah mengapa menurut Pak Nano tadi juga Belanda itu Bung Lukman.
0: Ya, artinya meskipun tadi ya banyak analis dan juga media yang memprediksi kemenangan Jerman yang dengan selisih gol yang cukup jauh karena ini dianggap sebagai pertandingan paling timpang di fase grup, tapi tidak serta-merta tadi ya menurut Pak Nano akan ada perlawanan dari Curaçao sendiri ya.
1: Betul sekali. Kita sudah ada pendengar baru lagi nih, Bung Lukman, ya. Ibu Dinda di Bogor.
0: Bu Dinda, salam olahraga.
1: Salam olahraga, Ibu Dinda.
3: Jaya.
1: Gimana nih, Ibu Dinda nih? Menurut Anda nih, prediksinya?
3: Iya, memang kalau dari urutan jauh ya, tapi Curaçao, Curaçao Jerman ya. Urutannya jauh, memang timpang, iya betul. Tapi
0: tapinya. Kenapa?
3: Tapi kan mainnya di atas rumput.
1: Iya. Ya, dan juga bola itu berputar.
3: Bola itu berputar.
0: Iya kan. Iya. Kalau kotak
3: kardus. Kalau bicara Jerman itu siapa sih yang nggak tahu Panzer kan, memang andalan kan gitu kan. Tapi ya begitu. Mainnya di atas rumput, bola itu bundar. Bisa aja ada
0: kejutan ya.
3: Ada hasil yang lain kan gitu. Curaçao
0: 2-1
3: lah untuk
0: Curaçao. Oke, terima kasih.
3: Salam olahraga.
0: Salam olahraga Jaya. 2-1 artinya ada perlawanan dari Curaçao nanti.
1: Perlawanan seenggaknya tidak di babak penutup.
0: Dari Bogor kita ke Kutai Kalimantan Timur ada Pak Putra. Pak Putra, salam olahraga.
1: Salam olahraga Pak Putra.
4: Salam olahraga Bung Lukman.
0: Ya. Gimana Pak Putra? Jerman versus ya. Jerman versus Curaçao.
4: Jerman kalah baru cupan nih Bung Lukman.
0: Apa?
4: Jerman harus menang masa kalah.
1: Pendukung setia Jerman nih Pak Putra.
4: Ya.
1: Pendukung setia Jerman atau bagaimana?
4: Wah. Aduh, pokoknya harus menang Jerman tuh.
0: Berapa?
4: Kalau Jepang dengan apa ini tadi?
0: Belanda.
1: Dengan Belanda.
4: Makanya dukung Jepang Asia kan.
0: Oh, faktor
4: kedekatan. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Jaya. Alat aja nih agak cukup unik ya, Belanda versus Jepang, pilih Jepang karena Asia katanya.
1: Sama dengan Bung Lukman tadi, jadi karena kamu kalapan.
0: Iya. Nah tadi ya kalau prediksi ini 2-1 artinya ada perlawanan dari Curaçao. Dan kita tahu tadi katanya Bu Dinda ini kan mainnya di atas rumput, bukan di atas kertas. Karena kalau kita bicara prediksi ini banyak
1: melesetnya juga.
0: Di atas kertas katanya Jerman gitu ya. Dan selisihnya luar biasa kalau banyak analis.
1: Tapi saya juga berharap pada Curaçao karena ini sebagai tim underdog lah hasilnya.
0: Iya.
1: Supaya bisa memeriahkan dari Piala Dunia ini tidak berat sebelah antara Jerman dan Curaçao. Jadi ada perlawanan

0: Nanti Bung Wisnu mungkin bisa menemani pendengar setiap Pro 3 dimanapun berada ya, untuk bisa melanjutkan bagaimana memandu jalannya pertandingan antara
1: Jerman melawan Kroasia
0: dan juga
1: Belanda melawan Jepang.
0: Iya, karena saya
1: iya, pukul 12 sudah undur diri.
0: Iya, harus ke Meksiko.
1: Lengkap pengalaman.

0: Ya, gimana Pak Bayu?
1: Jerman sama apa itu Pak?
0: Curaçao.
2: Curaçao.
1: Iya 5-1 aja.
2: Wah. Aduh. Apa jauh deh.
0: Luar biasa.
1: Jepang sama Belanda saya yang jatuh Jepang kan.
0: Oh. Berapa? Ini agak tipis nih kalau Jepang Belanda ya.
1: 3-2 itu.
0: 3-2 untuk Jepang ya. Terima kasih Pak Bayu di Malang. Luar biasa loh Bung Isnu ya.
2: Iya.
0: 5-1.
2: 5-1. Iya. Tapi ya setidaknya tidak nol.
0: Masa sih akan ada hujan gol gitu di Piala Dunia dengan persiapan mereka yang cukup matang gitu ya.
2: Iya, ini banyak pendengar juga ya. Jerman melawan Curaçao ini banyak yang mendukung Jerman dengan skor yang lebih tinggi daripada Curaçao. Tapi kalau lihat Belanda melawan Jepang, ini kayaknya seimbang nih.
0: Iya, agak tipis ya.
2: Seimbang nih, tipis-tipis nih.
0: Iya. Kita kemana sekarang?
2: Ke Pak Bayu di Malang. Selamat malam.
0: Pak Bayu ya. Tadi sudah.
2: Oh, Pak Klif.
0: Pak Klif. Iya. Pak Klif.
3: Pak Klif. Iya, halo.
0: Iya, Pak Klif. Salam olahraga.
3: Malam, selamat menuju ke dini hari. Salam olahraga. Jaya.
0: Jaya.
2: Pak Klif, gimana nih? Apa nama
0: Jerman Curaçao?
3: Kalau saya udah dari dulu pendukung berat Jerman.
0: Oh, berat loh. Sampai
3: saya prediksi saya ini 4-1 kali ini.
0: Tetap ya, selisihnya 3 ya.
2: Ada pesimis semua nih, enggak tahu deh, tapi memang seperti itu di atas kertas memang terlihat seperti itu.
0: Kalau Jerman kalau Jepang Belanda bagaimana?
3: Kalau Jepang Belanda itu 3-1. Belanda ya 3. Jepang 1 walaupun Asia tapi Belanda tetap di atas saja.
2: Oke.
0: Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Klif. Malam di Minahasa. Dari Minahasa kita menuju ke Palu. Ya, Parno.
4: Palu.
0: Malam Pak Arno.
4: Malam Pak Lukman.
0: Ya silakan.
4: Kenapa mau lawan ini Pak? Ya paling maksimal itu 2-1 itu 2-0 paling maksimal itu Jerman gosok itu Jerman saya. Iya kalau Belanda dan Jepang Belanda. Saya pegang Belanda.
2: Belanda dan Jepang pegang Belanda nih Pak Arnold.
4: Belanda.
2: Belanda, oke. Okay. Tadi berapa ya, nih prediksi Belanda. Skor nih Belanda dengan Jepang nih?
4: Dua juga saya.
2: Dua. Jepangnya 2-1 atau bagaimana?
4: Tidak bisa dianggap remeh, 2-0.
2: Iya.
4: Tidak bisa dianggap remeh itu Jepang itu.
2: Iya.
4: Itu
2: karena
4: paling maksimal itu namanya bola bundar kan? Ya paling maksimal lah 2-0 lah kalau bisa terisi.
2: Oke, okay, baik, Pak Arnold. Okay, terima kasih.
4: Malam.

0: Halo.
1: Selamat malam Pro 3, salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Putra. Gimana nih prediksi skor Anda Pak Putra antara Jerman melawan Kurasao dan juga Belanda melawan Jepang nih?
1: Yang pastinya saya pilih Jerman ya, karena memang saya salah satu fansnya Jerman ya.
0: Salah satu fansnya Jerman. Baik. Kira-kira berapa nih skornya nih?
1: Kebetulan Piala Dunia kali ini beratnya semua tim-tim yang lolos ke Piala Dunia ini merupakan tim-tim yang udah diuji ya. Jadi 2-1 lah untuk keunggulan Jerman.
0: 2-1, baik. Semoga ada perlawanan juga ya. Kalau ya, Jerman,
1: kalau untuk Jepang sama Belanda, saya pilih Belanda biar teman-teman warga diaspora itu semangat. Dan 2023 ya, 2030 Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Karena kan teman-teman kita kan banyak yang dari Belanda, biar termotivasi. Skornya ya 2-1 untuk Belanda.
0: Oke, 2-1 untuk Belanda ya.
1: Oke,
0: terima kasih. Terima kasih, Pak.

Baik, pendengar, dan tentunya sebelum pertandingan kita akan menganalisis terlebih dahulu ya bagaimana jalannya pertandingan antara khususnya ini Jerman melawan Curaçao, dan tentunya saya bersama dengan pengamat sepak bola ada Bung Estu. Selamat malam, selamat dini hari, Bung.

0: terakhir Bung Estu.
1: Terus yeah. Tadi sempat nonton Australia walaupun agak ngantuk yeah. Kan semalam kita di Brazil. Saya malas ngomongin Brazil gitu. Karena Brazil hilang sabarnya gitu. Sempat nonton apa namanya pertandingan yang tadi Australia walaupun saya enggak full tapi cukup menarik gitu. Yeah. Terus kemarin ngelihat apa namanya di pertandingan pembuka juga Meksiko bermain sangat bagus itu kita memori kita kan kalau di Meksiko itu kan Javier Hernandez lah Jorge Campos lah kita 90-an tapi ternyata kemarin bermain cukup baik dengan bintang-bintang mereka walaupun ada yang tua Raul Jimenez misalnya dan yang kita akan komentarin ini kan menarik nih.
0: Iya, kemarin kan kalau kita lihat tim-tim sebelumnya mungkin skornya tidak terlalu jauh. Nah, ini kan tim besar melawan tim kecil nih kalau kita lihat ya,
2: yes.
0: Bung Estu ya. Tapi gimana nih menurut Bung Estu, apakah Curaçao ini dengan kategori tim kecil yang baru masuk ke Piala Dunia ini apakah punya kesempatan?
1: Ya, menurut saya sih semua tim yang lolos ke Piala Dunia adalah tim pilihan. Okay. Even misalnya menurut tanda banyak pendapat bahwa Curaçao ini lolos karena faktor tuan rumah
0: takaf
1: ya. Oke,
0: jadi tertarik dan kegeret
1: ya,
0: lah ya.
1: Iya, tapi kan apapun mereka berhasil melaju gitu loh, berlanjut dan kalau lihat dari pemain-pemain dari Curaçao sendiri adalah pemain-pemain yang di Eropa itu tier 1 gitu. Bahkan nanti ini nanti kita akan bahas juga 10 dari 11 starter atau 11 pemain pertama itu 10-nya itu pemain kelahiran Belanda semua.
0: Nah, itu dia tuh seperti yang saya singgung tadi ya. Ini Curaçao ini kayak ada darah Belandanya nih.
1: Betul. Tapi kalau dilihat dari kedua tim ini ya, hampir sama sebenarnya untuk rataan usia average usianya.
0: Oke. Okay.
1: Kalau Curaçao ini ada di average 29 tahun.
0: Oke.
1: Okay. Mereka di 29 tahun dan 96% pemain itu lahir di Belanda. Jadi cuma 4% ya.
0: Dan
1: yang dipasang di pertandingan ini cuma Tahicong aja, mantan pemain Manchester United sekarang di Sunderland.
0: Yeah.
1: Sorry, di Sheffield United. Tahicong ini kelahiran itu pun ada nama Belanda, jadi Antilles Belanda. Curaçao itu nama lamanya kan Antilles Belanda kan. Okay. Antilles Nederland. Jadi tetap ada Belandanya gitu.
0: Nah, iya nih. Kalau tapi gimana nih kalau Jerman ya? Ini kan pernah juga menjadi gugur di fase grup di 2018 dan juga 2022 di Piala Dunia 2 tahun terakhir. Nah, tentunya setelah gagal ini, apakah Jerman sudah benar-benar bisa bangkit?
1: Kalau menurut saya dari kualifikasi cukup bagus. Terus kalau berkata pada 5 pertandingan terakhir, Jerman itu selalu menang,
0: tidak pernah kalah.
1: Iya, dengan karakter bermain yang hampir karakternya si pelatih muda sekarang. Yang menurut saya membawa sesuatu yang baru bagi Jerman sendiri. Dan ini menurut saya akan kalau saya bilang kalau Jerman sekarang itu rata-rata air, rata-rata air gitu dan hampir bisa dikatakan hampir setara pemain. Dan ini menurut saya akan jadi bagian terpenting. Kita belajar dari kita melihat dari 2014 ketika mereka juara dan mengalahkan Brasil sampai mencetak 7 gol waktu itu. Pemainnya bintang semua tapi rata gitu. Ada segala macam. Nah, sekarang ini kan mulai Musiala segala macam itu, Kai Havertz segala macam itu mulai bertumbuh dan usianya yang hampir sama. Jadi menurut saya ini menjadi sesuatu yang berbeda dibandingkan mungkin di 4 tahun yang lalu
0: Qatar
1: ya. Waktu itu kan kalahnya sama Shin Tae-yong kan.
0: Lalu

0: Ya, Bung Estu, ya. Jadi kita sudah singgung Jerman juga ya. Nah, banyak orang juga yang mungkin belum familiar dengan Curaçao sendiri nih. Dan ini merupakan salah satu negara kepulauan kecil ya di Karibia. Dan ini tidak memiliki sejarah sama sekali nih di Piala Dunia. Nah, kalau menurut Bung Estu, apa sih, apa namanya, kekuatan dari tim Curaçao ini? Bagaimana?
1: Ya, kekuatannya jelas dari pemain diaspora mereka ya. Yang saya katakan tadi di 11 pertama aja di pertandingan Jerman ini,

0: 10 pemain Bayern Belanda. Besar bersama akademi-akademi sepak bola di Liga Belanda. Menurut saya itu salah satu kekuatannya. Mereka dilatih di Kavokat yang pernah menangani Belanda juga. Walaupun sempat mundur, tapi di Kavokat pelatih lagi. Dan dia adalah pelatih tertua di Piala dunia ini. Jadi, di Kavokat itu dari, mungkin dari saya SMP udah. jadi menurut saya Kurasaw ini mungkin banyak orang memprediksi, bahkan ada di Opta analisis itu bisa dikalahkan 4-0,
1: bisa dikalahkan ya, 4-0.
0: Ada ramalan seperti itu, seperti itu. Tapi mungkin bisa saja itu terjadi. Tapi mungkin juga ini akan menyulitkan tim-tim seperti Jerman. Tidak hati-hati. Karena kita nggak usah ngomongin Brazil, kita ngomongin yang terbaru adalah Qatar kemarin dengan perjuangan mereka seperti itu. Menurut saya siapa yang ke Piala Dunia pasti yang terbaik.
1: Pasti yang terbaik.
0: Tidak terlalu jomplang menurut saya, walaupun agak kaget ketika Amerika menang 4-1 lawan Paraguay.
1: Iya, 4-1 ya.
0: Ya, Paraguay itu sebenarnya kan, tapi Paraguay itu beberapa tahun terakhir tidak terlalu bagus ya secara tim gitu. Maksudnya dulu masih ada Roque Santaku segala macam, sekarang kan tidak ada yang menonjol gitu. Tapi mungkin Kurasaw ini bisa jadi bukan kuda hitam sih, tapi menuju kuda hitam lah. Kuda hitam mungkin Norwegia lah ya.
1: Oke. Tapi gimana nih, kan menurut Bung tadi kan pelatihnya ini tua sekali ya. Saya kayaknya 78 tahun ya kalau nggak salah ya.
0: 78 tahun.
1: Nah itu kira-kira ada nggak sih yang membedakan dengan pelatih yang mungkin usianya lebih muda, strateginya atau bagaimana gitu, mungkin ada nggak kira-kira?
0: Ini sih menurut saya faktornya adalah faktor banyak pemain yang tadi saya katakan 96% pemain kelahiran Belanda, besar bersama akademi Belanda, dan di Kavokat ini orang Belanda. Menurut saya itu yang jadi keputusan federasi mereka di Kavokat. Karena apapun ya Kurasaw ini kan bukan tim yang bisa dikatakan berasal dari pemainnya dari kompetisi domestik gitu.
1: Iya.
0: Dan kita tahu kan kita punya pengalaman lah, lawan 2023
1: ya, lawan Indonesia ya, itu ya,
0: dan dua kali kita menang.
1: Nah itu dia menang. Tuh
0: nah waktu itu kan pelatihnya juga dari Belanda juga.
1: Okay.
0: memang bisa dikatakan Kurasaw ini bukan ya, kalau mungkin Indonesia itu Belanda timnas pusat, kita timnas cabang itu kita cabang dua lah, mereka cabang satu.
1: Tapi kalau gitu artinya kalau dibandingin Indonesia dong, itu berarti lebih kuat Indonesia atau bagaimana tuh?
0: Kalau soal kuat itu kan ini fundamental di kompetisi lokalnya juga gitu. Tapi kan melihat juga regionalnya bermain gitu.
1: Iya.
0: Yang seperti saya katakan bahwa Kurasaw sendiri sebenarnya secara prestasi di regional juga enggak bagus banget.
1: Enggak terlalu bagus ya.
0: Enggak bagus sangat. Tapi ya kita mungkin diuntungkan oleh mereka bisa dengan tiga negara CONCACAF yang jadi rumah, ini juga menguntungkan mereka.
1: Oke. Okay.
0: Gold Cup aja mereka kalau lihat dari Gold Cup Championship ya, dalam ketika negara ini sudah bernama Kurasaw itu terakhir 2019 quarter final di Gold Cup ya, Piala Emas CONCACAF. Jadi kayak Piala Asianya aja di sana. Tapi setelah itu juga mereka sempat tidak lolos kualifikasi 2025, cuma fase grup gitu-gitu. Menurut saya juga hal yang biasa saja dalam tanda kutip di Kurasaw ini. Tapi sekarang dengan mereka kualifikasi, mereka serius, semua pemain didatangkan dari diaspora Belanda, dan rata-rata kan mereka pemain-pemain dari Belanda gitu.
1: Iya.
0: Semua didikan akademi Belanda gitu. Jadi yang mainnya di Kavokat kan latih timnas Belanda sebenarnya.
1: Oke.
0: KW aja.
1: Tapi ada nggak sih faktor-faktor lain yang memungkinkan Kurasaw ini untuk menaikkan chance peluangnya? Tadi kan ada faktor dari pemainnya banyak yang Belanda, terus faktor dari tuan rumah juga sehingga bisa masuk Piala Dunia. Tapi ada nggak faktor yang mungkin bisa menentukan kemenangan gitu? Atau seenggaknya bertahan lah dari Jerman?
0: Ya kalau bertahan dari Jerman sih agak berat ya. tapi kalau melawan mungkin iya.
1: Okay.
0: Dengan pengalaman beberapa pemain mereka yang kita tahu beberapa pemain mereka juga bermain di top tier di Eropa ya. Ada juga di MLS guys. Nah, itu mungkin menjadikan mereka lebih kuat atau lebih bisa melawan karena mentalitas saja.
1: Oh, karena mental.
0: Ya, karena secara kualitas kan ya, karena misalnya ada yang main di ada main di Ajax, ada main di Liga Turki, kebanyakan Liga Turki sih.
1: Iya.
0: Kebanyakan Liga Turki, ada yang main di Trengganu juga sih. Kastener mantan strikernya Persib yang sebelumnya sempat ke Persib Solo, tapi rata-rata mereka kan pernah mengenyam akademi di Belanda, jadi basically main mereka kan ya sangat Belanda.
1: Sangat Belanda sekali.
0: Jadi itu mungkin yang membuat nilai plus mereka gitu, dan mentalitas mereka bermain kan udah teruji di Eropa.
1: Iya. Berarti mental ini menjadi sesuatu yang penting ya bagi Curaçao, Bung Bung Esko. Nah, kira-kira apa yang menjadi target realistisnya dari Curaçao ini? Apakah bisa menang melawan Jerman sendiri atau mungkin bertahan saja begitu?
0: Kalau dari kacamata saya sih,
1: iya,
0: saya melihatnya bahwa akan sulitlah mereka untuk memenangi pertandingan. Walaupun kita tidak tahu nanti hasilnya seperti apa, tetapi mereka bisa mengejutkan dengan mungkin bisa mencetak gol seperti
1: okay.
0: itu. Mungkin itu salah satu yang mungkin jadi apa ya, istilahnya jadi modal mereka. Karena kalau lihat dari hasil yang ada dari friendly match mereka menuju turnamen ini,
1: okay.
0: hasilnya nggak bagus juga gitu. Jadi lawan Scotland kalah.
1: Yeah.
0: Artinya ya tim ini bertahan aja ya sudah cukup baik gitu loh,
1: sudah cukup
0: di turnamen ini, apalagi ini juga debut gitu. Dan menurut saya tidak mudah, dan kita tahu kan Jerman itu kan hanya kalah dari Brazil.
1: Yeah.
0: Jerman itu 21 ada pokoknya kalah 2 pertandingan di Brazil deh. Rekor mereka bermain di Piala Dunia. Jadi udah ya kayak nenek moyangnya sepak bola itu ya
1: tapi apa nih kira-kira keunggulan dari tim Curaçao ini, apakah taktik menyerangnya ataukah bertahannya atau kombinasi dari keduanya itu kemungkinan nih?
0: Yang pasti Dick Advocaat sebagai pelatih senior kan sudah sering kali bertemu Belanda. Dan ini yang sering melatih Belanda dan Jerman gitu. Jadi artinya mau tidak mau dia kan tahu apa keistimewaan dari Jerman. Even memang timnya mungkin kesulitan, tapi dia udah tahu apa yang harus dilakukan. Cuma Jerman ini pelatih muda, bukan pelatih karir dari pemain. Ini pelatih yang bisa dikatakan ya track recordnya tidak seperti pelatih sebelumnya, atau Berti Vogt misalnya, atau Jurgen Klinsmann atau pelatih sebelumnya lah. Tapi ini pelatih muda yang fenomenal dan pegang tim ini, dan mungkin ini menjadi warna baru di Jerman. Nah itu mungkin yang akan jadi titik poin Curaçao akan kesulitan dengan advokatnya. Walaupun di kalau tahu Jerman itu pasti kebiasaan seperti ini.
1: Nah,
0: itu.
1: Nanti ada counternya dari tim Curaçao seperti ini. Cuman ya karena pelatihnya dari Jerman baru, jadi masih belum tahu juga gitu ya. Oke. Nah ini kan ada di fase di grup E ya, ini ya Jerman melawan Curaçao ini. Nah setiap poin ini pastinya sangat berarti dong. Nah hasil dari pertandingan saja ini bisa mengubah peta persaingan untuk lolos ke babak berikutnya. Nah jika Curaçao mampu menahan imbang Jerman, seberapa besar sih dampaknya bagi persaingan di grup E ini?
0: Ya pasti kalau berhasil menahan Jerman aja itu udah luar biasa sekali ininya ya, apa namanya, luar biasa sekali dampaknya ya.
1: Okay.
0: Tapi agak berat sih kalau untuk menahan gitu. Itu agak berat mencetak gol. Kalau saya sih Curaçao bisa cetak gol atau enggak itu dulu.
1: Nah, berarti bare minimumnya bisa cetak gol atau enggak ya.
0: Iya, lebih itu sih kalau saya.
1: Aduh, oke. Okay. Lalu apa nih kira-kira ini kan juga menjadi tantangan sendiri bagi Jerman, tentunya dia grup besar, negara besar, sedangkan Curaçao ini grup kecil. Tekanan mental dari grup Jerman sendiri itu gimana? Kalau semisal kalah ataupun
0: kalau mereka sampai kalah ya ini akan kesulitan, karena lawan berikutnya Ekuador dan juga Pate Gading ya, yang ini dua tim yang secara peringkat di FIFA aja di atasnya Curaçao. Tapi balik lagi ini soal mentalitas bahwa pemain-pemain Jerman ini sudah punya banyak pengalaman di berbagai turnamen, walaupun mungkin ada banyak atau beberapa pemain yang debut jadi Piala Dunia, tapi masih ada Neuer misalnya, masih ada pemain-pemain yang lain yang punya pengalaman di Eropa dengan apa di tier atas Eropa, Bundesliga, Champions segala macam, itu mungkin yang jadi pembeda gitu. Jadi ya Jerman secara mentalitas jauh lebih kuat lah di Piala Dunia, karena ya lawannya debutan dan mereka udah terbiasa. Ya itu tadi rekor dia aja cuma kalahnya sama Brazil bisa sepanjang turnamen Piala Dunia gitu.
1: Berarti ini memang ada tekanan mental tersendiri ya bagi Jerman ya kalau semisal melawan tim Curaçao ini.
0: Jadi posisi beban di Jerman.
1: Iya.
0: Tapi Jerman kan udah biasa terbebani.
1: Oke. Nah, mungkin terakhir nih, pemain kunci siapa nih kira-kira yang menjadi tombak utama dari Jerman dan juga Curaçao nih?
0: Kalau dilihat dari starter yang dimainkan hari ini, saya melihat Jerman itu punya mereka punya Kai Havertz di sana. Mm-hmm. Terus ada kita lihat dulu.
1: Yeah.
0: Ada
1: Kai Havertz,
0: ada Musiala di sana.
1: Musiala.
0: Dan di belakang 3-4 main bertahannya itu cukup bagus, termasuk Joshua Kimmich yang salah satu kapten yang masih cukup bisa dikatakan walaupun nggak muda-muda banget tapi salah satu pemain yang bisa jadi apa ya istilahnya bisa jadi panutan di tim ini gitu. Si Joshua ini di belakang. Sedangkan dari Curaçao saya lihat si Lokadia, Justin Lokadia ini salah satu striker yang cukup berpengalaman walaupun sempat beberapa kali mendapatkan kartu merah ya. Nah. Itu Kadia ini di belakangnya ada Tai Chong.
1: Ya.
0: Ini satu-satunya pemain yang lahir di Curaçao di starter mereka. Lalu mereka punya kapten mereka ada Bakuna. Ada Bakuna.
1: Ya, di Curaçao ya.
0: Ya. Bakuna. Dua Bakuna ini Batuna ini kakak beradik ini satunya kapten ini salah satu pemain penting di Curaçao. Jadi menurut saya kalau memang Curaçao bisa mengimbangi enggak usah 100% nah ini mengimbangi 60-70% ini tengah dari Jerman itu mungkin mereka bisa menyulitkan. Tapi kita lihat dulu 15 menit atau 10 menit awal itu seperti apa permainan. Karena kalau berkaca pada Brazil tadi pagi, Brazil itu ditekan dari 10 menit awal langsung kesulitan seperti itu.
1: Oke. Kalau kita terakhir deh ini sebelum kita mulai ya. Ada prediksi skornya menurut Bung Estu bagaimana?
0: Saya kalau prediksi saya di FIFA, saya main di FIFA Fantasy gitu. Saya kalau enggak salah kemarin prediksi 3-0. Kalau enggak 4-0 3-0 prediksi saya.
1: Oke, 3-0 ya, kira-kira ya. Tapi kita lihat nanti bagaimana nih. Terima kasih Bung Esu. Kita lihat pertandingannya nanti tapi kita jeda Indonesia Raya terlebih dahulu.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tarakan, program 2 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Senin 15 Juni 2026 melalui frekuensi FM 107 MHz. Teman Pro 2, saya Teo yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: FM.
1: FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat pagi, teman Pro 2. Kali ini ada Theo yang nyapa kamu di pagi ini, teman Pro 2. Sampai nanti jam 10. Yes. Buat kamu yang baru gabung atau baru dengerin radio ya, teman Pro 2, selamat hari Senin ya, kembali beraktivitas kita hari ini, teman Pro 2. Semoga hari ini kamu mood kamu baik, dan biar kamu moodnya baik, teman Pro 2, mungkin kamu boleh banget, teman Pro 2, dengerin selalu Pro 2 pastinya, lagu-lagunya bikin mood kamu makin okay. Aku cuma mau ingetin teman Pro 2 ya, nanti kita bakal dengerin Tun Tausiah dari Ustadz Mizan dengan tema Wahai Pemuda Jangan Sia-siakan Waktu Mudamu, yang pastinya relate banget sama kita anak muda. Dan setelah itu kamu bakal dengerin jazz musik sampai nanti jam 6 subuh. Kita ketemu lagi teman Pro 2 sampai jam 10 pastinya. Dan sebelum kita ke tausiah teman Pro 2 ya, kita dengerin dulu lagu yang satu ini. Jangan kemana-mana.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tauladannya umat ini, telah mengingatkan kepada sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang asing atau seperti orang yang melintas di suatu negeri. Diam di dunia ini hanyalah sesaat. Dunia adalah ladang untuk mempersiapkan diri kita menemui Sang Khalik subhanahu wa ta'ala. Maka terasa amat rugi orang-orang yang menyia-nyiakan masa mudanya, dan terasa amat rugi orang-orang yang menghabiskan umurnya di dalam kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan oleh sahabat yang mulia, idza amsayta fala tantadhir sabahan. Ketika engkau berada di waktu sore hari, maka jangan tunggu pagi untuk berbuat. Dan ketika engkau berada di waktu pagi, jangan engkau menunggu sore untuk berbuat. Maka berlomba-lombalah menuju kebaikan tersebut. Sebab apa? Ketika masa tua sudah tiba, masa muda tidak pernah akan bisa kembali. Sampai telah dikatakan, laitas syabab ya'udu yawman. Coba sekiranya masa muda itu bisa kembali sehari saja. Maka apa kesempatan untuk kita berbuat? Kesempatan untuk kita beramal? Hanyalah dunia yang kita diberikan dan dipatok oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya sebatas antara 60 sampai 70 tahun. Dan hampir sedikit sekali yang bisa melampaui 70 tahun tersebut. Kalau kita menghitung, itu umur secara umum bagi umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa umur kita itu hanya 10 tahun? Pernahkah kita berpikir bahwa umur kita hanya 20 tahun? Dari masa kecil sampai kita balik, kita katakan 12 tahun. Katakan 15 tahun. Kita hanya punya umur 25 tahun, tersisa 10 tahun. Kemudian untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, untuk sholat, setiap sholat 10 menit, hanya berapa yang kita bisa gunakan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah dia, bagaimana memanage waktu ini dalam kehidupan kita, sehingga semuanya itu bisa bernilai beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Nabi SAW telah menjelaskan, la tazul qadama 'abdin yawmal qiyamah. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba di hari kiamat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia akan ditanya beberapa perkara. Di antaranya adalah, dia akan ditanya, an ilmihi fima amil. Ilmunya bagaimana dia mengamalkannya. Kemudian masa mudanya di mana dihabiskan? Kemudian umurnya di mana dia manfaatkan? Dan hartanya dari mana ia dapatkan dan kemana dia salurkan? Berbahagialah orang-orang yang memanfaatkan umurnya dan waktunya dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dan mempersiapkan dirinya untuk bertemu dengan Sang Khalik. Oleh karena itu telah dikatakan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arda, beliau berkata, al-yawma 'amalun wala hisab. Hari ini hanya kesempatan untuk berbuat dan tidak akan ada hisabnya, tidak akan ada perhitungannya. Wa ghadan hisabun wala 'amal. Dan besok ketika kita telah sampai ke akhirat, kepada mahsyar, berhadapan dengan Sang Khalik, yang ada hanya hisab. Akan dihitung amal kita, akan diperiksa catatan-catatan kita, dan sudah tidak ada kesempatan lagi untuk berbuat dan untuk beramal. Demikian sebagai peringatan dan sebagai ajakan dan nasihat, mari manfaatkan umur yang tersisa, mempersiapkan diri demi perjalanan yang sangat jauh menuju akhirat kelak. Wallahu ta'ala.
0: Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

azza wa jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sebarkanlah perdamaian dan berilah makan kepada yang lain, dan jadilah kalian semua saling bersaudara sebagaimana Allah azza wa jalla memerintahkan kalian semua.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Gibble Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat 7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 di channel pagi bersama aku, Theo. Kita ke informasi pertama, teman Pro 2. Jerman menang telak atas Curaco 7-1 pada laga perdana di mana grup E Piala Dunia tahun ini. Pertandingan yang berlangsung di Houston Stadium, Texas, Amerika Serikat pada hari ini. Hasil ini menempatkan Damien Safe di posisi yang baik dalam persaingan menuju babak berikutnya. Jerman langsung tampil agresif sejak menit awal pertandingan, di mana pemain Jerman Felix Nemsa membuka keunggulan cepat dari dan memberi momentum bagi tim asuhan Julian Nagelsmann. Meski demikian, Curaco sempat menciptakan kejutan. Kita ke informasi selanjutnya, teman Pro 2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Denny Haryanto SEMM, meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota mempercepat perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan guna mencapai target universal coverage James Choistuk sebesar 80,07% pada tahun 2026. Komitmen tersebut ditegaskan Sekprof Denny saat membuka forum rapat pembahasan percepatan UCG di Perum Hotel Lumenior pada hari Kamis kemarin. Dan kita ke informasi terakhir, aktor asal Amerika Matt Damon mengaku terbuka terhadap kemungkinan menghidupkan kembali waralaba film Bourne dalam perannya sebagai agensia Amensia Daya Sosiatif. Ditulis dalam media teman Pro 2 waktu dalam wawancara baru-baru ini dengan majalah Parade, aktor peraih Oscar itu terbuka untuk sequel Bourne dan sedang menerima proposal untuk proyek tersebut. Dan Taylor, aksi yang diadaptasi dari novel karya penulis Robert Ludlum ini dimulai dengan The Perfect Agency yang dirilis pada tahun 2002 yang disutradarai oleh Doug Liman yang ditulis oleh Tony Clory dan William Beckhorn. Dan teman Pro 2, sekian Info Pro 2 di jam 6 pagi bersama Theo, dan informasi tadi dapat kamu akses melalui rri.co.id.
0: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Seratus tujuh Pro FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, semendak buai, oi. Udah pada bangun belum, guys? Aku harap kamu udah bangun ya. Mentang-mentang nih buat kamu yang mungkin udah kuliah, selesai ujian, enakan tidur gitu ya. Aduh, teman Pro 2, bangun dulu teman. Karena hari ini Senin, awali aktivitas kita tuh mungkin walaupun liburan ya, setidaknya kamu adalah relax-relax mungkin pagi-pagi udah meditasi, atau mungkin pagi-pagi ada minum coklat, atau mungkin ngopi gitu ya, sambil nonton podcast, dengerin lagu-lagu Pro 2 FM dan informasi-informasi update yang bikin wawasan kita makin luas, teman Pro 2. Yuk, anyway teman Pro 2, pagi-pagi ini tuh endul banget kalau kamu gak nyempetin waktu kamu untuk menikmati sunrise. Karena hari ini tuh indah banget teman Pro 2 ya, bisa banget dinikmatin banget bareng doh, ih sendiri aja boleh sambil dengerin lagu Raisa ya, mantan terindah cia. Anyway teman Pro 2 ya, pagi ini nikmatin aja aktivitas kamu sampai nanti sore, pastinya Pro 2 selalu nemenin aktivitas kamu ya, seperti lagu yang satu ini teman Pro 2, lebih indah ya. Semoga hari ini kamu makin indah harinya, makin happy harinya, pokoknya makin manis ya, biar hari-hari kamu itu gak selalu dipenuhi sama gamon, galau, dia lagi, ingetin mantan, gak usah teman Pro 2 ya. Mending fokus ke diri ya, fokus gitu, tetap jalani hidup ini teman Pro 2, walaupun banyak iming-iming kanan kiri ya, santai aja goy ya. Ini dia Adera, lebih indah.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Charles.
1: Kalau aku golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah.

Yes, pada gue masih ditemani sama Teo, masih nyapa kamu nih teman Pro 2 ya. Kan di kali ini teman Pro 2 aku kasih informasi hiburan buat kamu yang suka banget nonton teman Pro 2 ya. Pernah gak sih kepikiran gimana rasanya jadi seorang ibu yang menghabiskan hidupnya untuk anak-anak? Iya, tapi saat usia mulai menua justru harus tinggal sendiri di panti jompo. Bah. Nah, kisah yang bikin hati ikut terenyuh ini bakal hadir lewat film Jangan Buang Ibu, garapan Leo Pictures yang siap tayang bioskop mulai 25 Juni tahun ini nih, guys. Film ini mengangkat cerita Ibu Ristiana, sosok ibu yang rela mengorbankan segalanya demi anak-anaknya nih. Namun ketika masa tua datang, kenyataan pahit harus ia hadapi. Bukan cuma drama keluarga biasa, film ini juga mengajak kita merenungkan kembali arti cinta, pengorbanan, dan kasih sayang seorang ibu yang seringkali kita anggap biasa. Kamu gitu gak sih? Jangan ya teman berdua ya. Nah, anyway, yang menarik dari film ini, Nirina Zubir mendapat tantangan besar karena harus memerankan karakter ibu Ristiana dalam 3 fase usia berbeda, mulai dari usia 40, 50, hingga 60 tahun. Bukan cuman penampilan yang berubah, tapi juga cara berjalan, berbicara, hingga ekspresi emosinya, teman berdua. Selain Nirina, ada juga di mana film ini dibintangi sama Rafael Hadi, Amanda Manopo, Basmala Gralin, Dwi Sasono, Erika Karlina, hingga Fadli Faisal, teman berdua. Jadi aku sarankan buat kamu nanti yang mungkin war tiket bioskop ya, siapkan tisu ya teman berdua, karena film ini bukan cuma menghibur, tapi juga bisa jadi pengingat untuk lebih menghargai dan menyayangi orang tua selagi masih ada di sisi kita ya. Karena pada akhirnya rumah paling nyaman bukan soal bangunan yang megah, tapi tentang kehadiran seorang ibu yang selalu ada dengan cinta tanpa batas. Jadi jangan lupa peluk dan kabari ibu kamu setiap hari ya teman Pro 2 ya. Dan kita next dengerin lagu berikutnya, Good Side dari Chris Adams teman Pro 2. Ini dia.

0: podcast.
1: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
0: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
0: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibol Man versus Machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Goy, masih di sepeda bareng Teo, masih stay tune nemenin kamu nih di pagi ini teman Pro 2 ya. Aku harap hari ini kamu happy masih teman Pro 2. Jangan lupa ya, hari ini teman Pro 2 sarapan, oke? Okay? Kali ini teman Pro 2 kita ke informasi Piala Dunia dulu. Nih, persaingan di fase grup Piala Dunia 2026 mulai memanas nih, Goy. Sampai pertandingan pertama selesai dimainkan, ada 4 tim yang sukses duduk manis di puncak klasemen sementara. Mereka ada Meksiko di grup A, Swiss di grup B, Skotlandia di grup C, dan Amerika Serikat di grup D. Nih teman Pro 2 ya. Meksiko tampil meyakinkan setelah menumbangkan Afrika Selatan 2-0 di depan pendukungnya sendiri. Sementara Korea Selatan juga membutuhkan ini di posisi kedua usai mengalahkan Republik Ceko 2-1 ya teman Pro 2. Dan di grup B situasi unik banget teman Pro 2, di mana Swiss, Kanada, and Qatar plus Bosnia Herzegovina sama-sama mengoleksi 1 poin setelah seluruh laga pembuka berakhir imbang. Artinya persaingan grup ini masih benar-benar terbuka lebar ya, Goy. Bergeser lagi nih kita ke grup C, Skotlandia nih sukses mencuri 3 poin penting berbakat kemenangan tipis 1-0 atas Haiti. Sedangkan duel panas Brasil kontra Maroko harus berakhir sama kuat 1-1. Nah, yang paling garang nih sejauh ini datang dari tuan rumah Amerika Serikat. Mereka tampil menggila ya, Guys. Menggila dengan kemenangan telak 4-1. Woi, di depan udah teman Pro 2 ya, udah dibantai-bantai nih. Atas Paraguay ya, dan langsung memimpin grup D teman Pro 2. Australia juga bikin kejutan setelah berhasil membungkam Turki 2-0. Gila, teman Pro 2 makin panas ya. Jadi masih panjang nih perjalanan menuju babak berikutnya. Jadi jangan kemana-mana ya, karena setiap pertandingan bisa mengubah peta persaingan Piala Dunia 2026. Karena di Piala Dunia satu gol bisa mengubah segalanya, dan satu kemenangan bisa buka jalan menuju sejarah teman Pro 2. Bola boleh bunda, tapi semangat dukung tim favorit harus tetap lurus. Pantengin terus ya teman Pro 2 ya, selalu di Pro 2 tempatnya musik-musik update dan info-info seru asik yang bikin kamu gak kudet soal sepak bola juga teman Pro 2 pastinya ya. Next kita dengerin dulu lagu dari Marion Chola, Not Your Cup of Tea. Ini dia.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
3: Teman

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 sepada masih ditemani sama Teo yang masih nyapa kamu di pagi ini nih, teman Pro 2 ya. Kita ke informasi inspiratif dulu, teman Pro 2, di mana kali ini ada musisi yang namanya ya Port 5 Live, teman Pro 2 ya. Mereka merupakan grup hip hop rap asal Merauke yang beranggotakan Nyonger, Andre Swinke dan Etrodia. Berkarya di industri musik, Port 5 Live ini enggak jarang tampil dalam beberapa showcase dan gigs showcase lokal Merauke ya, serta beberapa kompetisi lokal lainnya. Berbicara tentang kompetisi ya, teman Pro 2, Port 5 Live ini juga merupakan salah satu peserta dari kompetisi seleksi dan kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi dengan Ermu Cream Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop, teman Pro 2. Proses ini menjadi salah satu karya dari Bold 5 Live yang terpilih untuk dibuatkan video klip serta dipublikasikan dalam digital streaming platform dengan tujuan agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Nah, proses sendiri ini mengajak para pendengar untuk menikmati segala proses dan mengejar mimpi, dan sukses nggak bisa dari mana aja. Maka apapun yang dijalankan dan sebat apapun prosesnya, tetap dinikmati aja ya, teman Pro 2.
1: Hey, what's up, Lord?
2: Yeah, what's up, man?
1: Kamu aja, aku cerita nih. Kita duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Yo yo yo guys, masih di sepeda bareng Teo, masih nyapa kamu nih sampai nanti jam 10 ya. Anyway teman Produa ya, buat kamu ya. Nih penggemarnya Aespa, teman Produa, ada kabar baru nih dari salah satu member favorit kalian yaitu Giselle. Baru-baru ini teman Produa, Giselle buka-bukaan soal kondisi kesehatannya yang sempat bikin khawatir para penggemar. Banyak yang perhatikan penampilannya yang terlihat lebih kurus dibanding beberapa tahun lalu. Ternyata Giselle mengungkapkan kalau selama 7 tahun terakhir dirinya itu memang kehilangan sekitar 10 kg berat badan. Namun menurutnya ya, perubahan berat badan ini adalah hal yang normal dan bisa terjadi seiring bertambahnya usia. Dan gak cuma itu teman Produa, member Aespa yang satu ini juga mengaku memiliki gejala ADHD gitu ya. Kondisi yang kadang membuat dirinya tidak menyadari rasa lapar, karena itulah pola makannya terkadang tidak teratur. Meski begitu, MY teman Produa enggak perlu terlalu khawatir karena saat ini Giselle sedang berusaha ya meningkatkan berat badan dan menjaga energinya agar tetap fit untuk menjalani berbagai aktivitas bersama Aespa. Dan teman Produa, satu fakta lucu nih, di tengah usahanya yang menambah berat badan, ternyata Giselle ngaku lagi jatuh cinta banget sama pancake nih. Bahkan ia bilang kalau akhir-akhir ini hampir setiap hari makan pancake teman Produa. Jadi buat kamu, yuk terus kasih dukungan dan semangat untuk Giselle, karena di balik senyum para idol di atas panggung, mereka juga manusia yang punya pejuang dan tantangan masing-masing. Kalau pancake bisa bikin Giselle semangat, semoga musik Aespa juga bisa bikin hari kamu makin semangat ya. Tetap stay tune karena masih banyak lagi kabar dunia K-pop teman Produa yang nemenin hari-hari kamu pastinya. Next, kita dengerin lagu dari AB bareng Kayla Amida dengan single mereka Borchu. Ini dia.

Masih di Sepada Teman Pro 2, bareng Teo masih stay nemenin kamu nih go. Ya, kita ke informasi inspiratif lagi Teman Pro 2, di mana kali ini ada musisi Air Mukim Squad dengan singlenya Masmus Teman Pro 2 ya. Ini Air Mukim Squad juga merupakan salah satu peserta dari kompetisi ya, seleksi dan kurasi program kegiatan Quick Inkubasi Kreatif di Maroke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi dengan Air Mukim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop. Produk kreatif rap and dance yang sudah terseleksi dan terkurasi oleh Tia Samsudin, Epo De Fenomeno, dan Pitos Haris yang bertugas sebagai kurator diberikan kesempatan untuk dibuatkan video klip dan didistribusikan oleh Musik Bagus nih Teman Pro 2 ya. Dan setelah itu Teman Pro 2 mereka juga sangat meyakinkan bahwa apa yang mereka bawakan ini Teman Pro 2 sangat-sangat bisa menjadi inspirasi buat kita nih. Nah, Masmus juga merupakan sebuah mahakarya alam yang hanya dapat ditemukan di Maroke. Jadi Masmus ini atau rumah semut bukanlah sarang yang dibuat oleh semut, namun tempatnya dari hewan sejenis rayap Macrotremus sp. Masmus yang memberikan filosofi bermakna bagi masyarakat Maroke. Seperti halnya rayap-rayap Maroke Teman Pro 2, mereka bekerja dengan ulet tanpa banyak bicara, sehingga hasilnya pun terlihat dari sebuah istana Masmus yang menjulang tinggi ke langit dengan begitu megahnya. Langsung aja kita dengar Teman Pro 2, ini dia Air Mukim Squad, Masmus.

0: pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Pro Aktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Padahal selamat pagi teman Pro 2, bareng Theo masih stay nemenin kamu goy di pagi ini. Aku harap hari ini teman Pro 2 kamu semuanya happy ya. Selamat bekerja, selamat beraktivitas hari ini teman Pro 2, udah jam 7 ya, bentar lagi jam 8 teman Pro 2. Pokoknya apapun aktivitas kamu hari ini disyukuri saja. Kita udah dengerin lagu dari Future Cila Viva Sound dengan single mereka Game Time. Lalu kita bakal beralih teman Pro 2 ya, beralih ke Masked Wolf, Astronaut in the Ocean, teman Pro 2. Langsung aja kita denger bareng, ini dia.
1: Astro.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.